0: Dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktif.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang ya. Di jam 7-nya lebih 4 menit tandanya kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Cari tahu kali ini kita mau bahas tentang peran operasi modifikasi cuaca dalam menciptakan hujan buatan. Nah, selama ini kan kita cuma dengar-dengar nih. Misalnya, air ini tak boleh ditadah nih. Ngapa pula Mbok Yo? Karena air ini nih hasil dipancing-pancing, Bu Abang ya. Pancing mania mantap. Dipancing ya, Bu Abang, dengan segala macam apa ya namanya, metodenya lah gitu, sehingga menimbulkan air hujan gitu. Sehingga karena kita tahu beberapa waktu belakangan nih, Bu Abang, warga Pontianak secara khususnya dan secara luasnya adalah Kalimantan, itu kita harus menghadapi tantangan berat akibat kabut asap pekat yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, di tengah kekhawatiran yang meningkat terhadap kualitas udara yang memburuk bagi kesehatan, langit Pontianak akhirnya dijatuhi berkah berupa hujan deras dengan durasi yang cukup panjang kemarin nih, Bu Abang. Nah, peristiwa alam ini langsung memicu banyak sekali perbincangan hangat di tengah masyarakat mengenai efektivitas dan peran penting operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan dalam membantu menyelamatkan kota dari cengkeraman polusi asap. Nah, mengutip Bu Abang penjelasan teknis dari Kajian Klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BRIN, serta literatur meteorologi dan Journal of Applied Meteorology and Climatology, proses terjadinya hujan buatan melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC dilakukan dengan mengerahkan pesawat khusus untuk menaburkan bahan higroskopis seperti garam natrium klorida atau NaCl ke dalam awan potensial jenis kumulus yang kaya uap air. Nah, paham ya, Bu Abang? Kira-kira begitulah dia. Nah, garam tersebut berfungsi sebagai inti kondensasi buatan yang mempercepat proses penggabungan butir-butir air di dalam awan, sehingga, Bu Abang ya, masa air menjadi cukup berat dan jatuh ke bumi sebagai hujan deras yang efektif membersihkan udara dari partikel polusi serta membantu memadamkan karhutlah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Masih bersama Mbok Yo dicari tahu tentang operasi modifikasi cuaca dalam menciptakan hujan buatan ya Mbok Abang, yang bukanlah sekedar rekayasa biasa, melainkan penerapan teknologi atmosfer yang terukur dan berbasis sains ya, atau ilmu pengetahuan. Lembaga berwenang biasanya memanfaatkan metode penyemaian awan dengan menaburkan bahan higroskopis seperti garam khusus ke dalam awan potensial guna mempercepat proses kondensasi dan pembentukan butir hujan. Terkait efektivitas metode ini dalam situasi darurat, sebuah studi dalam jurnal Environmental Science and Policy mencatat bahwa cloud seeding operation serve as a critical emergency intervention in induced precipitation, effectivity, scavenging particulate matter, and significantly reducing air pollution level during severe haze episodes. Ah, artinya, Atmemboyo, ya ini menegaskan bahwa intervensi hujan buatan berfungsi sebagai pembersih udara alami yang sangat andal untuk merontokkan partikel polutan berbahaya di atmosfer, Mbok Abang. Sehingga turunnya hujan lebat berdurasi panjang di Pontianak hari ini tentu memberikan dampak langsung yang sangat krusial bagi upaya mitigasi karhutlah. Nah, air hujan yang turun tidak hanya berfungsi memadamkan sisa-sisa titik panas di lahan gambut yang sulit dijangkau tim darat, tetapi bertindak sebagai pencuci udara alami yang mengikat debu serta partikel asap mikroskopis. Dengan pulihnya kualitas udara, resiko lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut di tengah masyarakat dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memulihkan aktivitas warga secara perlahan. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, kombinasi antara teknologi operasi modifikasi cuaca dan kondisi alam yang mendukung terbukti menjadi solusi penanganan darurat yang efektif untuk mengatasi krisis kabut asap di Pontianak. Hujan deras yang turun hari ini tidak hanya berhasil membersihkan polusi udara dan memadamkan titik-titik kebakaran, tetapi pun memberikan nafas lega bagi warga setelah hari-hari penuh ketidakpastian. Nah, kira-kira itulah dia Mbok Abang ya, peran operasi modifikasi cuaca dalam menciptakan hujan buatan. Nah, sehingga pemerintah-pemerintah pun Mbok Abang sering menghimbau kalau misalnya habis kemarau panjang yang lama sekali tiba-tiba hujan, itu air pertamanya jangan ditadah dulu Mbok Abang, karena beresiko tadi membawa racun, abu dan lain-lain. Sehingga biarkan dia ngalir keluar, kalau udah sehari dua hari atau tiga hari lah Mbok Abang ya, udara dah bersih, kabut asap dah hilang Bu Abang, terus ada hujan, nah itu dah boleh ditadah gitu. Tapi selama masih ada kabut asap, masih ada begini-beginilah pekatnya Indonesia nih Bu Abang, Indonesia Kalimantan Barat Kota Pontianak nih, jangan lu ditadah airnya. Sayang memang Bu Abang, boleh sih ditadah, tapi jangan dipakai untuk konsumsi ya, tapi untuk keperluan-keperluan yang lain lah, entah cuci apa ke, cuci apa, nyiram tanaman ke segala macam tuh boleh. Tapi kalau untuk kita konsumsi itu harus kita jangan dulu lah dipakai gitu Mbak Abang ya. Takut beresiko untuk kesehatan kita juga. Baiklah, itu dia cari tahu Mbak Abang ya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu lagi kita tentang apa itu operasi modifikasi cuaca dalam menciptakan hujan buatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayam apa ayam? Sebenarnya budaya itu perannya besar kak. Karena di budaya itu kita diajarkan nilai leluhur kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini bah, perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya pas kita kerja bakti bersihkan kampung atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Embo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, informasi dari Kuburaya. Pemerintah Kabupaten Kuburaya terus mematangkan penataan sejumlah kawasan strategis, khususnya akses dan kawasan di sekitar Angkasa Pura Indonesia serta Derma Raja. Langkah tersebut dibahas dalam rapat tindak lanjut permohonan penggunaan aset PT Angkasa Pura Indonesia dan penataan kawasan serta pengelolaan perparkiran di Derma Raja yang berlangsung di ruang rapat Bupati Kuburaya. Rapat tersebut membahas sejumlah aspek penting, mulai dari status dan pemanfaatan aset, kepastian legalitas lahan, rencana pembenahan akses jalan dan kawasan bundaran hingga pengelolaan Derma Raja agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan daerah. Pada pembahasan mengenai akses dari Bundaran Supadio menuju ke Masjid Agung Awaluddin, Wakil Bupati Kuburaya Sukaryanto mengatakan, setiap rencana pemanfaatan aset harus terlebih dahulu memastikan status kepemilikan dan aspek hukumnya. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Sukaryanto pun menyampaikan harapan agar PT Angkasa Pura Indonesia dapat memberikan ruang kerjasama untuk mendukung rencana penataan kawasan, termasuk pembangunan pedestrian dan kawasan polda hingga bundaran serta pembenahan bundaran yang berada pada aset Angkasa Pura. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu wajah Kabupaten Kuburaya sekaligus pintu masuk Kalimantan Barat bagi masyarakat yang datang melalui jalur udara. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru, akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak? Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Senandung gak tuh saya di pagi ini. Jam 8 lebihnya 5 menit 6 menit mau abang. Tandanya kita udah masuk dalam program apa tuh? Program pendapat awak. Awak. Seperti biasa mau abang yang mau bergabung bersama saya boleh di 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Apa temanya mbok? Yuk, temanya berkaitan dengan menampung air hujan pertama saat turun hujan, saat kemarau panjang, banyak saatnya nih. Biasa kan gitu ya mbak bang, kalau lagi panjang kemarau nih bulan belum macam sekarang lah nih. Apakah mbak abang tipe-tipe yang ditampung ya? Entah tuh kegunaannya untuk apa, atau biarkan ya, biarkan ada sampai meluber-luber mbak abang ya, atau enggak ditampung lah gitu ya. Sila langsung di 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Dan pendapat awak kitanya sampai jam 8:30 ya mbak abangnya, karena ada tamu di ngandir nanti, jadi kita mau siap-siap dulu menyambut tamu kita gitu. Sila nak bergabung pendapat awak.
1: Pendapat
0: awak. Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Bapak Reweng, tetangga makam kita. Bu Hajah Alfia.
0: Apa kabar Bu Hajah?
1: Alhamdulillah. Sudah tak ada adik dah ni, tapi kabut masih ada kan?
0: Tapi tu Bu Hajah hujan dah? Ada sempat hujan dah? Ada sempat hujan dah?
1: Hujan paling lebat kemarin, sekali, bukan lama lagi. Kalau bangun pakai tadah, tempayan kali bisa ngambil air kan?
0: Sedap lah kalau gitu. Tapi Bu Hajah ditadah dah airnya, air pertama habis kemarau nih atau tadah?
1: Tadak melitadak biarkan jak dia, biarkan dok sampai sekarang ni kan. Tapi airnya itu
0: putus-putus pak suaranya nih. Halo. Lanjut.
1: Jadi kemarin mak kampun mau minta dah, tapi tak ada sempat ngambil nampak. Saya ni tu seorang pak yo yang namakan derum, yang derum orang yang paling besar sekitar pernah diminum dah beberapa bulan.
0: Ngapa pula?
1: Air banyak, air itu banyak yo.
0: Oh, memang dah dianuk ya, udah disiapkan memang banyak-banyak.
1: Jadi air tempayannya yang besar-besar ya, ada 7 tempayan. Minum enggak 2 cucuk.
0: Oh, iyalah, pantaslah banyak.
1: Kan itulah saya bilang, oh kan kau tak ada air, ambil sini. Kalau kau nak nyuci ya sini, tapi gak ada sin kan. Gratis tak bayar aku bilang. Amal jariah gak kita
0: ribana sini. Iya betul, kan, berbagi.
1: Alhamdulillah sampai ini pun naik hujan, mana ditadah tadi tengok di anak hitam sekali.
0: Iya air, kan? Pastilah. Dah berbulan-bulan tak ada hujan.
1: Ini selamatkan nasi Mbak Yu. Baru gak satu tempayan habis air. Minum dak cucuk. Cucuk ni kan cucuk ni ramah. Dari berbentang belas cucuk. Cicit dah 3. Alhamdulillah. Jadi hari ni kalau memang pun hujan. Masuk hari mudah-mudahan hujan. Tak ada ditadahkan, biarkan je loh sampai bersih.
0: Betul. Harus ditunggu sampai bersih loh. Soalnya takut lalu sakit air pula.
1: Tapi air asin pun kan ada gak kurang ada asin kan? Ajalah kalau siapa pun nak minta air rumah ni, kesian budak kecil bayi, ambil dak rumah kok bisa ada pikol ya
0: terus tutup bayi toren. Ada berapa banyak toren nanuk di rumah Bu aja?
1: Tempat WC, tempat WC kosan ni, tempat orang anak ngekos tu, orang bengkel, sampai buta lapar tu, ada satu warna biru. Jadi tu suntuk di WC dia. Jadi kalau saya ini di samping ini ada tapi besar sekali. Warna oranye. Jadi tempayan ini di belakangnya ada 7 butir.
0: Oh, banyaklah kau gitu.
1: Besar.
0: Allah.
1: Tempayan. Kalau buat ini Mbak Yu. Kalau acara pun tak pernah beli air galon, tak pernah bang sekali jarang tu. Pun air tu kan ada kurang enak aku ini. Tidak semuanya betul bersih ber.
0: Iya sih betul. Iyalah.
1: Kalau
0: iya.
1: Saya berjalan buat tak air pun jam-jam dulu tu kan. Nah itu bagi Bayu. Nah, saya pun tak pengasian dekat mimin baik atas apa tu mana saya rasa.
0: Iyalah. Wow, iyalah.
1: Jangan tenjang sendiri gue air
0: pun. Tapi syukurlah masih ada ya. Airnya Bu Hajah.
1: Alhamdulillah.
0: Masih bisa berbagi gak ya?
1: Itulah kan. Nak ambil kan, ambillah sini kan.
0: Oh, ditunggu ya. Okeylah Bu Hajah. Ah, mana nih suaranya nih? Halo.
1: Sehat Mbak Yu, keluarga.
0: Iya, amin.
1: Selalu menyapa nama, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Amin.
0: Baiklah, putus-putus suara Bu Hajah nih. Yalah, kalau gitu makasih Bu Hajah ya. Udah bergabung ya, maaf nah nih putus-putus suara Bu Hajah Arifia. Tapi itulah dia, semoga sehat selalu juga Bu Hajah Arifia. Juga Bu Hajah Arifia tadi pun banyak rupanya air di rumah dia. Syukurlah kalau banyak, jadi enggak terpikir amat gitu ya Mbak Abang. Kalaupun makam tadi nak ngambil di rumah, datanglah makam. Udah ditawarkan sama Bu Hajah Arifia, luar biasa berbagi ya kan di saat-saat sulit seperti ini. Masih lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Yang baru bergabung, baru buka radio pagi ini, selamat pagi. Yang agak di jalan, hati-hati di jalan. Selamat menyimak program-program kita Mbak Abang ya, jangan ngebut-ngebut dengan jarak pandang kita yang sangat terbatas ini ya. Sila-sila lagi yang nak bergabung ya, saya tunggu Mbak Abang yang terkasih, tercinta, tersayangku. Pendapat awak.
2: Awak.
0: Dengan
2: selamat
0: siapa?
2: Pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
2: Bagaimana
0: kabar baik. Ini dengan siapa saya berbicara?
2: Putri Ayu, orang-orang kubur.
0: Apa kabar?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Manjang.
2: Ayah saya.
0: Lagi di mana nih?
2: Lagi di olak-olak.
0: Oh, kira lagi kemana ngandir. Bunyi ayam di belakang tu.
2: Dengar ke?
0: Dengar lah, petok, petok. Kata dia. Manjang itu air hujan kalau misalnya habis kemarau panjang itu tuh ditadah ke tadah? Ditadah ke tadah air hujan misalnya, kan dah lama nih kayak sekarang nih. Lalu hujan teman-teman manjang ditadah enggak? Aduh, tertutut-tutut nih seperti ada gangguan ya. Sila, maknya nanti coba lagi bergabung bersama. Bunyi lagi ayamnya.
2: Yang satu tuh yang sedekahkan orang yang hidupnya sepatang kara, dari daya upaya dia kan. Terus suara Mbak Yu ni tak ada dia nak HP.
0: Iya ke? Coba dengar di radio.
2: Itulah, radionya tuh agak jauh dikit. Jadi kan jadi yang satu gentong nih belum ada luar gitu nih. Yang satu gentong ini masih setengah lah. Jadi manjang tadi soalnya manjang ini tak krisis dengan air hujan.
0: Oh, masih banyak ya.
2: Tapi apa kemarin tuh ada udah hujan 2 kali. Dalam 1 minggu nih 2 kali hujan. Dah.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

cita yang abadi. Lebih dari 200 ribu jiwa bersatu membangun Singkawangku.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Diana punya berita.
2: Bu Abang, informasi dari dunia olahraga. Dunia tinju nasional bersiap menyambut kembalinya petinju kebanggaan Indonesia, Daud Yordan, yang akan naik ring di tanah kelahirannya sendiri. Ajang bertajuk Back to Champion 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2026 di Gor Terpadu Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat. Bukan sekedar pertunjukan olahraga biasa, ajang ini memadukan unsur sporttainment dan menjadi momentum besar bagi masyarakat Kalbar untuk bersatu memberikan dukungan langsung. CEO Daud Yordan Promotion Alex Christian menegaskan bahwa event ini didedikasikan agar masyarakat Kalbar merasa memiliki dan berdiri di belakang sang putra daerah. Pertandingan di Pontianak ini pun menjadi batu loncatan strategis Road to 2027. DYP saat ini tengah membangun jalan dan membuka peluang besar agar Daud Yordan dapat menghadapi legenda tinju dunia Manny Pacquiao pada tahun 2027 mendatang, sebuah target besar yang sedang diperjuangkan secara serius. Selain itu, DYP berkomitmen untuk terus menghadirkan ekosistem tinju profesional yang sehat dengan memberikan panggung, spotlight, serta prospek karir jangka panjang bagi petinju profesional Indonesia lainnya. Nah, Bapak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat,

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Oh, bang. Bang, bang.
2: Ya, kenapa?
1: Cuba gak belikan adik ni garam.
2: Kenapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Ayolah, sini lah, mana duit dah.
1: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
2: Ayolah, abang pergi duduk ya.
1: Ya.
3: 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana, bang?
2: Dari Ngandel, dek, di Perempat.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perempat tu.
1: Apa isinya?
2: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
2: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perempat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itulah dia Perempat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu, bang?
2: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
2: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah adik ikut dia.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi
2: ikut dia. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya bang makan tu ya.
3: A few moments later.
2: Ngapa bak sayur ni tawang

0: Ya, Mbok Abang masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat dan masih bersama Mbok Iyo. Pastinya pagi hari ini di jam 9 lebihnya 13 menit tandanya kita udah masuk dalam program kesayangan kita Ngander. Airnya harus benar-benar begulung nih. Dan seperti janji saya tadi, Mbok Abang, kalau saya tidak sendirian di Ngander kali ini, sudah hadir bersama kita di tamu di studio kita, Mbok Abang, tamu spesial kita yaitu ada Bapak Sujono SAG. Selamat pagi, iya. Pak.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Sehat semua.
0: Ya puji Tuhan, alhamdulillah, Mbok Abang, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya, Pak. Ya, bagaimana, ya. Pak? Bapak dari rumah atau dari mana nih, Pak, ke sini?
1: Dari rumah, kemudian ke kantor, setelah dari kantor ke sini, studio.
0: Tapi bagaimana, Pak, dengan kabut asap kita nih menurut Bapak?
1: Ya, memang mengganggu ya, mengganggu pernapasan. Sehingga memang benar-benar perlu diatasi.
0: Betul, ya. Pak. Itu setuju saya karena udah berbulan nih,
1: sudah,
0: Pak.
1: Berbulan ini.
0: Sudah berbulan-bulan kita dalam situasi yang tidak kondusif. Cuaca yang mengganggu aktivitas kita juga sehari-hari gitu. Nah, baiklah Bu Abang, tapi tenang, kita enggak akan bahas tentang cuaca ya, Pak. Karena kita ada temanya hari ini ketika perbedaan keyakinan tidak menghalangi kepedulian dan kemanusiaan. Nah, Bu Abang, Bapak Sujono ini sendiri adalah Ketua 3 IPARI wilayah Kalimantan Barat dan juga sekaligus penyuluh agama Buddha.
1: Kota Pontianak.
0: Kota Pontianak, menarik sekali nih Bu Abang. Tapi sebelum kita ngobrol, kita ingat kan Bu Abang bahwa kita sekarang lagi live di YouTube-nya Pro 4 RRI Pontianak. Jadi buat Bu Abang yang mau tanya-tanya boleh langsung di chat YouTube-nya ataupun di chat WhatsApp kita juga boleh di 0811 5700943. Ya, jadi sila tanya-tanya langsung bersama Bapak Sujono pagi ini. Panggilannya enak nih Bapak Sujono.
1: Sujono saja.
0: Oke, siap. Baiklah Bu Abang. Langsung ya. Jadi kita kalau ngomongin soal perbedaan ya, Pak. Perbedaan keyakinan lah secara khususnya. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali ragam budaya, adat istiadat, agama gitu yang enggak bisa kita lepaskan atau kita pungkiri lah gitu ya, Pak. Nah, dari Bapak sendiri sebagai penyuluh agama Buddha sekaligus Ketua 3 IPARI wilayah Kalimantan Barat juga, bagaimana Bapak memaknai keberagaman keyakinan ini yang ada di Kalimantan Barat?
1: Ya, baik, secara umum memang kita sebagai warga negara Indonesia memiliki latar belakang perbedaan keyakinan, suku, agama, budaya. Ini adalah satu berkah ya. Karena dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada, kita bisa bersatu, kita bisa menjadi lebih maju. Nah, khusus untuk di Kalimantan Barat memang di Pontianak sendiri juga berbagai macam latar belakang ya, di mana masyarakatnya banyak berlatar belakang agama, suku, budaya. Yang ini memang kita harus pelihara, kita harus saling rukun, bisa menerima perbedaan-perbedaan. Nah, kita upayakan untuk bagaimana dari perbedaan-perbedaan yang ada, kita bisa lebih bersatu, lebih bagaimana persatuan dan kesatuan di kota Pontianak ini kita bisa kedepankan. Karena dengan persatuan dan kesatuan ini tidak terjadi hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan, sehingga bisa menghambat kemajuan dari perkembangan kota ya. Kalau misalnya kita berdebat, kita misalnya latar belakang yang berbeda ini kita tidak bisa bersatu, maka tidak akan bisa maju ya kota Pontianak ini. Maka dari itu kita harus berusaha bagaimana dengan acara seperti ini, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa begitu banyak perbedaan-perbedaan yang kita hadapi. Nah, perbedaan ini bukan adalah suatu hal yang menyebabkan kita runtuh gitu ya, tetapi dari perbedaan ini bagaimana kita bisa lebih bersatu.
0: Betul. Nah, kita pun sering mendengar ya, Pak, bahwa perbedaan keyakinan itu bukanlah alasan ya, Pak, untuk membatasi kepedulian kita terhadap sesama gitu. Nah, bagaimana dari pandangan Bapak sendiri sebagai penyuluh ajaran Buddha gitu ya, Pak, mengenai sikap peduli ini, sikap peduli dan berbuat baik kepada siapapun gitu?
1: Ya, jadi memang setiap warga negara, setiap kita sebagai individu harus memiliki sikap kepedulian terhadap sesama, karena itu adalah sama-sama manusia. Ya walaupun perbedaan latar belakang agama, budaya, kita sama-sama manusia yang memang diberikan kebebasan untuk bagaimana membuat diri kita menjadi lebih baik, ya. Sehingga kita harus berusaha bagaimana latar belakang itu tidak menyebabkan kita itu menjadi berantem, ya. Kemudian ya justru saya lihat bahwa setiap agama itu memiliki kepedulian yang memang kadang-kadang tingkat kepeduliannya ya bermacam-macam juga, ya. Ada yang peduli, ada yang kadang-kadang kurang peduli, ya. Ini memang terjadi karena memang ini harus kita harus kedepankan, ya, bagaimana kepedulian untuk bisa membantu kepada orang lain, walaupun mungkin latar belakang agamanya kita tidak tahu, ya.
0: Ya, ya, betul.
1: Jangan sampai kita membantu orang, kita tanya agamanya dulu apa, gitu, baru kita mau bantu. Ini kan memprihatinkan sekali, ya, ya. Kita membantu itu demi kemanusiaan, demi bagaimana bisa menolong orang lain yang mungkin kecelakaan, yang sedang sakit dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus bisa mengatasi apa namanya perbedaan-perbedaan itu, sehingga dengan perbedaan ini kita harusnya menjadi lebih peduli gitu kepada masyarakat.
0: Justru bukan menjadi pembeda gitu, ya,
1: ya,
0: Pak, ya.
1: Bukan menjadi pembeda.
0: Dalam kehidupan bermasyarakat tentu kan mengimplementasikan yang tadi Bapak katakan itu tidak mudah, ya, Pak.
1: Ya, tidak mudah.
0: Gitu, tidak mudah. Nah, bagaimana sih, Pak, kita bisa membedakan lah gitu antara kita tetap menjaga keyakinan kita masing-masing dan bagaimana juga kita tetap membangun hubungan yang baik gitu, yang harmonis gitu dengan umat-umat yang berbeda dengan kita keyakinannya.
1: Ya, memang di tengah perbedaan keyakinan yang beragam, ya, kita tetap ya tidak mempengaruhi keyakinan orang terhadap ajaran yang diyakini, tetapi kita juga tidak istilahnya menjauhkan diri dari perbedaan itu, ya. Kita sama-sama ya menjaga keyakinan kita masing-masing, sehingga kita tidak merasa terpengaruh dengan apa yang menjadi ajarannya yang disampaikan, tetapi kita harus saling menjaga, karena memang keberagaman ini dari sejak dulu, ya, tetap kita pelihara. Makanya di situ saya sering kadang menyampaikan kita negara yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, dan inilah yang menyatukan kita dari semua perbedaan-perbedaan yang ada, gitu.
0: Ya, ya, ya.
1: Maka kita menjadi negara yang memiliki apa namanya semboyan yang sangat mendalam, ya, kalau kita memahami ini. Sehingga dengan kita memahami Bhinneka Tunggal Ika ini, harusnya kita tidak ada tercerai-berai, tidak terjadi hal-hal yang kadang-kadang terjadi hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan, dari kadang-kadang ada istilahnya itu perang agama dan sebagainya, perang keyakinan, ya. Nah, sehingga dengan kita memiliki Bhinneka Moto Bhinneka Tunggal Ika ini, kita justru menjadi penguat, ya, sebagai warga negara kita, ya, terutama juga warga Pontianak, ya, karena kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia, ya, kita harus berjuang bersama-sama bagaimana setiap agama keyakinan yang berbeda kita tetap saling menghargai, saling menghormati, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kadang-kadang kita tidak inginkan.
0: Oke, okay, ya. Oke. Okay. Nah, Pak, contoh sederhananya seperti apa tuh, Pak, kira-kira supaya kita tetap, ya, kita dengan keyakinan kita, tapi kita juga tetap menjaga kedamaian serta harmonisasi kepedulian terhadap orang-orang atau lingkungan kita yang berbeda keyakinannya dengan kita.
1: Ya, kalau kita lihat di masyarakat, ya, banyak contoh-contoh, ya, secara mungkin tidak terlihat, ya, tidak terekspos, ya. Kadang-kadang ya di dalam keluarga itu ada kadang-kadang perbedaan-perbedaan keyakinan, ya. Bagaimana satu keluarga itu dengan latar belakang keyakinan yang kadang-kadang berbeda, ya, kita harus saling menghormati, menghargai, ya, tidak menyakiti, ya. Ya, justru kita dengan belajar agama itu justru penghormatan terhadap orang lain, keyakinan orang lain harus dihormati, gitu.
0: Oke. Okay. Ya, berarti jadi, dimulai dulu dari lingkungan keluarga, gitu, Pak.
1: Mulai dari lingkungan keluarga itu penting.
0: Baik.
1: Menanamkan pendidikan. Apa, bagaimana dengan tetangga juga untuk bisa selalu rukun.
0: Iya, iya, ya, betul. Ya. Berarti memang, Ibu Abang, kalau kita ngomongin soal kerukunan, kepedulian tuh memang harus dimulai dari
1: lingkungan kecil dulu, keluarga.
0: Ya, keluarga kita dulu. Oh, kita udah bisa tanamkan itu, otomatis ke lingkungan tetangga dan masyarakat itu
1: bisa
0: akan
1: menyebar.
0: Bisa menyebar dan agak lebih mudah begitu, ya, Pak, ya, untuk kita membangunnya, rasa kepedulian itu sendiri. Nah, kalau menurut Bapak sendiri itu nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang begitu ya, kepedulian entah itu dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita, masyarakat dan lain sebagainya itu, dan serta tolong menolong itu apakah bisa juga menjadi jembatan kita di tengah perbedaan agama? Misalnya nih Pak, tetangga kita berbeda keyakinan dengan kita, ada kesusahan segala macam. Nah, apakah itu bisa menjadi jembatan juga Pak? Kita tetap peduli, kita tetap saling rangkul, bagaimana tuh Pak?
1: Ya, saya kira itu menjadi satu jembatan yang mungkin bisa menjadi penghubung ya, bagaimana antara individu yang satu dengan yang lain. Ya, jadi dengan tetangga, dengan masyarakat. Ya, karena keluarga itu sebagai bagian dari masyarakat nantinya. Sehingga bagaimana kita keluarga ini menjadi rukun, menjadi harmonis. Kalau keluarga harmonis, semua jadi lingkungan masyarakat pun menjadi harmonis gitu. Jadi kita harus berusaha bagaimana dari latar belakang perbedaan yang ada, yang kita lihat dan kita di kita rasakan di kota Pontianak ini, ya kita bisa menjadi lebih maju ya, dalam hal moderasi beragama, dalam hal bagaimana saling menghargai. Dan saya kira memang selama saya di Pontianak ini memang tidak terlalu hal yang besar terinformasi tentang hal-hal perbedaan keyakinan, mungkin hanya sebagian kecil saja gitu. Nah, kita bersyukur di Pontianak ini kita masyarakatnya itu rukun ya, walaupun mungkin ada persoalan-persoalan yang kecil terjadi ya, tapi mudah-mudahan kita bisa mengatasi persoalan-persoalan itu.
0: Baik, nah dari sudut pandang Bapak Sujono sendiri sebagai penyuluh agama Buddha ya Pak, apa sih Pak yang sudah pernah dilakukan begitu ya, contoh nyatanya gitu kepada lingkungan masyarakat untuk tetap menjaga tadi kepedulian, kemudian rasa kemanusiaan begitu Pak?
1: Ya, sebenarnya tidak terekspos sebenarnya ada kegiatan-kegiatan organisasi ada dalam agama Buddha itu ada Walubi, ada Permabudi sebagai organisasi besar ya yang mengayomi semua majelis itu kadang-kadang melakukan baksos, melakukan kemudian kesehatan, donor darah dan sebagainya. Kemudian kemarin juga ada membagi masker karena ada asap ya. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk kepedulian yang kita harus lakukan. Sehingga kita tidak melihat yang kita bagi masker itu agamanya apa. Karena memang ya memang di Kota Pontianak ini karena ada kendala asap, ya semua membutuhkan itu. Sehingga inilah langkah kecil yang mungkin kita bisa lakukan sebagai umat beragama dengan masing-masing. Apa yang dilakukan itu demi untuk bisa mengatasi segala kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Tanpa kita harus melihat keyakinannya apa, sukunya apa, agamanya apa ya. Jadi yang penting kita ada rasa kemanusiaan untuk membantu. Nah, kemudian ada juga karena kekurangan air, ada beberapa organisasi ada Be Good, yaitu yang memang dari pusat itu memberikan pelayanan terhadap sumber ada air yang dibagi-bagi ya untuk di biara-biara dan sebagainya dan selebihnya juga di lingkungan itu. Sehingga semua bisa merasakan ya kesulitan-kesulitan itu bisa bisa diatasi ya dengan cuma hanya membagikan air, karena memang sulit air ya. Apalagi kita lihat tuh banyak yang antri ya di di depo-depo air yang yang kadang-kadang ini menjadi satu keprihatinan bagi kita gitu.
0: Iya, betul. Jadi memang salah satu, bukan salah satu ya, saya rasa banyak sekali cara yang sudah dilakukan oleh dari IPARI sendiri Kalimantan Barat, kemudian juga Bapak juga sebagai penyuluh agama Buddha sendiri bersama teman-teman yang beragama Buddha begitu Bu Abangnya sudah melakukan yang turun langsung lah, terjun langsung ke lapangan dalam aksi sosial begitu ya.
1: Banyak
0: dalam
1: aksi sosial hal yang dilakukan. Mungkin beberapa tahun yang lalu ada banjir dan sebagainya. Kadang-kadang membantu untuk bagaimana mengatasi untuk kesehatannya dan untuk bantuan-bantuan sosial yang dilakukan.
0: Berarti dari lembaga sendiri lah, dari IPARI sendiri, kemudian dari
1: lembaga agama
0: sendiri begitu ya, amat sangat aware lah Pak ya, sangat aware terhadap apa yang terjadi, yang sedang terjadi begitu, yang ada di Kota Pontianak bahkan di Kalimantan Barat begitu ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri kalau kita ngomongin soal perbedaan keyakinan, perbedaan pandangan begitu ya Pak, kan gak lepas juga dari pengaruh media sosial ya Pak. Kita nanti kan kita hubungannya hubungan nyata lah gitu dengan keluarga, dengan masyarakat sekitar kita gitu. Tapi kita juga gak bisa pungkir ya Pak, kalau media sosial juga sangat berpengaruh ya Pak. Untuk bagaimana tetap menjaga kebersamaan, tadi kepedulian dan kemanusiaan. Nah, menurut Bapak sendiri Pak, di tengah perkembangan media sosial yang sekarang agak luar biasanya beberapa tahun ini, yang terkadang justru memperbesar perbedaan ya Pak. Ya kan? Jadi banyaknya selentingan-selentingan mempengaruhi kepada kita-kita yang awalnya adem-adem aja tiba-tiba ada akhirnya kayak sumbu-sumbu, percikan-percikan membuat bahwa perbedaan itu jadinya makin jauh, makin jauh gitu Pak. Nah, gimana nih Pak? Apakah ada cara Pak yang harus kita lakukan supaya konflik-konflik yang seperti ini bisa diredam atau justru tidak berubahlah menjadi prasangka yang tidak baik?
1: Ya, kita sebagai masyarakat juga harus cek and recheck dari informasi yang kita hadapi atau yang kita lihat. Jadi yang kita percaya begitu saja, terkadang banyak hoax ya yang yang terjadi gitu ya. Kita harus berusaha untuk bagaimana mencari informasi yang benar, apakah ini apa yang disampaikan itu benar atau tidak gitu. Jadi kita harus ada cek dan recheck dan kemudian bagaimana informasi itu ya kita filter ya, jangan sampai semua informasi itu masuk ya, yang kita kemudian istilahnya itu telan mentah-mentah gitu, tidak disaring terlebih dahulu. Maka ini kita sebagai tokoh-tokoh agama, umat beragama untuk saling memberikan apa informasi-informasi yang baik ya, yang di media gitu sosial ya, yang akurat ya. Jangan sampai di media sosial memang terjadi banyak konflik yang kadang-kadang tentang sara, tentang agama ya. Ya, jadi kita harus berusaha untuk bagaimana ya check and recheck tadi untuk melihat berita itu apakah memang berita itu benar atau tidak. Jangan-jangan berita itu hoax gitu. Nah, sehingga karena hoax itu akhirnya kemudian membuat perpecahan, kadang-kadang keributan terjadi gitu di mana-mana ya, gara-gara mempercayai hoax gitu. Maka kita harus berusaha dan sebagai tokoh agama juga harus menyampaikan hal-hal yang positif terhadap masyarakat ya, jangan sampai menjadi provokator gitu sebagai tokoh agama sehingga masyarakat menjadi tersulut ya. Apalagi sebagai tokoh agama itu harusnya memberikan satu statement yang mendamaikan, yang membuat masyarakat menjadi lebih tenang ya dalam menghadapi persoalan yang di media sosial gitu. Saya kira itu ya banyak sih yang mungkin perlu dilakukan ya, apalagi memang di zaman digital media sosial yang begitu berkembang ini ya, kita harus berusaha untuk memfilter hal-hal yang kita lihat, yang kita dengar di media sosial gitu. Sehingga mungkin itu bisa mengeliminir segala persoalan-persoalan di dalam masyarakat.
0: Yang pasti baliknya ke diri kita masing-masing ya Pak.
1: Kembali
0: bagaimana
1: ke pribadi.
0: Bagaimana kita, apakah kita terima, kita serap tanpa difilter, apakah kita harus filter dulu. Nah, gitu, harus pilih-pilih media sosial yang seperti apa juga gitu ya Pak. Baiklah, kita break dulu Bu Abang ya, seru kita ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Sujono. Nanti kita sambung lagi, Bu Abang yang mau gabung juga boleh nanti di segmen seri selanjutnya ya, di chat WhatsApp maupun di chat YouTube-nya kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Ngander.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adek nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk ja mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: kepedulian dan rasa kerukunan di tengah perbedaan yang lagi ada, bukan saat ini ya, selama ini begitu ya. Pak.
1: Ya baik, jadi kalau saya sebagai penyuluh agama Buddha di kota Pontianak ini, mungkin ya saya sebelumnya itu ada penyuluh di kota Singkawang.
0: Oh baik Pak.
1: Selama 6 tahun di sana.
0: Oh gitu.
1: Kemudian pembinaan-pembinaan di wihara, kemudian juga di lapas yang kadang-kadang membutuhkan untuk bimbingan.
0: Ah.
1: Jadi begitu juga di sini, kita juga kadang-kadang melakukan pembinaan di wihara-wihara, di Citia, kemudian ada di lapas juga, kemudian ada pelayanan doa di rumah sakit yang kita bisa lakukan, ya karena ada koordinasi, sehingga ya memang banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, ya terutama kadang-kadang dalam hal bahasa yang kadang ini juga menjadi penyebab juga ya, kadang-kadang tidak memahami. Kurang lancar bahasa Indonesia ya, apalagi
0: pernah ketemu yang seperti itu
1: ya, ada juga yang orang-orang, terutama yang orang-orang tua ya, yang kadang-kadang umat tidak memahami dengan jelas tentang bahasa Indonesia, sehingga
0: jadi mereka menggunakan bahasa daerahnya gitu Pak?
1: Bahasa daerah juga, tapi mungkin paham-paham, tapi hanya
0: sedikit-sedikit
1: saja, sehingga menjadi kadang-kadang kurang memahami gitu apa yang disampaikan. Ini menjadi tantangan juga gitu. Nah kemudian kadang banyak juga ya, tidak hanya bertentangan dengan keyakinan yang lain juga, tetapi ya memang apa yang tadi disampaikan bahwa perbedaan ini adalah sesuatu yang ya nyata, sesuatu yang realistis yang kita lihat. Nah jadi perbedaan ini bukan untuk membuat kita menjadi satu yang berbeda ya, tetapi kita harus berusaha bagaimana perbedaan-perbedaan ini kita dalam hal membantu kemanusiaan. Kita tidak bisa melihat latar belakang yang kita bisa bantu ya, tapi kita harus berusaha membantu setiap orang itu atas dasar kemanusiaannya bukan atas dasar agamanya gitu. Sehingga ya kita harus berusaha untuk mengatasi hal-hal yang berbeda di tengah-tengah masyarakat ya. Nah jadi sebagai penyuluh memang banyak suka dukanya ya. Apalagi saya di kota Pontianak ini untuk PNS-nya itu hanya saya sendiri sebagai penyuluh agama Buddha ya. Kalau teman-teman yang lain ya mungkin masih ada beberapa ya yang bisa saling membantu gitu. Tapi kalau saya ini hanya sendiri saja karena memang kemarin ada pengangkatan P3K itu karena tidak latar belakang pendidikannya kurang memenuhi sehingga menjadi admin ya. Sehingga tidak menjadi penyuluh lagi gitu. Nah jadi tentu dalam hal ini ya perbedaan-perbedaan yang kita lihat di tengah masyarakat ya bukan untuk membesar-besarkan perbedaan itu. Bagaimana perbedaan-perbedaan ini kita bisa memberikan pemahaman pada orang-orang dengan ajaran ya, ya semua agama mengajarkan hal-hal tentang kasih, tentang nilai-nilai universal, tentang cinta kasih dan kasih sayang ya. Nah kalau semua agama mengajarkan itu, harusnya ya kedamaian yang kita rasakan ya, tentraman, keharmonisan ya, bukan perpecahan, bukan suatu di masyarakat ribut gitu ya, tetapi keharmonisan yang terwujud gitu ya. Kalau kita sama-sama memahami dan mempraktikkan ajaran agama itu. Nah, tapi karena mungkin ada pemahaman yang mungkin belum sampai gitu ya, sehingga ya kadang-kadang praktek di masyarakat ya sebaliknya gitu ya. Bisa terjadi perpecahan atau keributan, ada hal-hal yang sepele gitu. Nah ini kadang-kadang bisa terjadi gitu. Ya, tapi kita selama saya di sini memang tidak terjadi hal-hal yang mungkin yang menegangkan ya. Ya mungkin kalau untuk agama ya, tapi kadang-kadang suku yang kadang-kadang muncul gitu ya. Tapi tentang keyakinan ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi perpecahan yang sangat kuat gitu.
0: Sejauh ini masih aman, diatasi. Tapi pernah nggak Pak membuat misalnya dalam satu lingkungan ketika ada terjadi pergesekan lah di satu wilayah begitu ya, atau di satu lingkungan masyarakat begitu, Bapak menghadapi yang namanya misalnya ya udah perbedaan keyakinan yang Bapak kan Buddha misalnya gitu ya, bukan misalnya Bapak Buddha gitu ya. Nah ada masyarakat yang mungkin dari di luar Buddha begitu yang mengalami konflik dan lain sebagainya. Nah, tapi Bapak yang jadi penengahnya, pernah Pak mengalami itu?
1: Ya, secara tidak langsung ya kita ngobrol-ngobrol saja untuk bagaimana cara solusi.

0: di mengatasi kadang konflik yang kadang-kadang ya masalah pembangunan tempat ibadah yang memang itu ada jalurnya yang mengatasi itu adalah ada FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada tokohnya sendiri betul. Untuk bisa mengatasi persoalan itu ya. Tapi kita penjuru ini lebih kepada pemahaman, penyampaian bagaimana mendamaikan ya. Ya, tapi kalau untuk hal-hal yang konflik masalah tempat ibadah itu biasanya itu ada tokoh-tokoh dari FKUB ya, karena
1: sudah ada bidangnya masing-masing.
0: Ada bidangnya. Nah, karena FKUB ini juga bermacam-macam agama di situ juga ya, tokoh-tokohnya ya.
1: Betul.
0: Sehingga mungkin masing-masing memiliki peran ya.
1: Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya situasinya di situ ada Bapak ya, Pak.
0: Ya, bisa juga
1: menjadi untuk, moderator lah ya, begitu, penengah begitu ya, Pak. Ya. Baiklah. Nah, sepertinya nih gabung bersama kita di WhatsApp ini kita angkat dulu. Selamat pagi, Ngander.
2: Halo.
1: Halo, Ngander.
2: Ngander.
1: Kok Ali?
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Ahe kabar.
1: Kabar baik. Kita ahe kabar.
2: Kabar baik juga.
1: Bagaimana
2: jadi,
1: nih?
2: Acara apa? Temanya apa nih?
1: Temanya ketika perbedaan keyakinan tidak menghalangi kepedulian dan kemanusiaan. Nah, ada Bapak Sujono nih sama kita.
2: Bapak Sujono
1: enggak? Penyuluh agama Buddha.
2: Selamat pagi Bapak Sujono.
0: Ya, selamat pagi Pak Ali. Ini Oma ya. Iya ya. Ya.
2: Wah indah, selamat pagi Lause.
0: Selamat pagi.
2: Oh, sama bahasa Mandarin bisa enggak Lause?
1: Bisa.
0: Kurang begitu bisa ya. Kurang lancar.
2: Ni hao ma Lause.
1: Ni hao ma Lause.
0: Ni Oma.
2: Allah Lause.
0: Ho.
2: Sama nanya. Saya kan dari awal dari orang tua saya kan agama Konghucu. Ini masalah keluarga saya lah ya.
0: Iya.
2: Jadi sekarang agama Konghucu ada yang lain-lain masuk agama. Ada agama Konghucu kan udah pasti ya kan. Agama Katolik, Kristen, Buddha juga ada, Islam juga ada. Jadi yang sebagian tidak semuanya. Jadi sekarang kita kan tadi cerita cerita budaya leluhur kan?
0: Iya.
2: Jadi sebagian tuh dia udah masuk satu agama udah lupa di budaya dengan leluhur. Apakah terlalu keyakinan dari agama yang dia masuk? Jadi kita tadi kan mengatakan agama apapun kita saling menghargai menghormati ya kan? Jadi jangan kita melupakan budaya leluhur kita ya kan?
0: Iya.
2: Contoh kalau itu apa Konghucu kan budaya leluhur itu kan bulan 3, bulan 7 itu kan pasti sembahyang.
0: Iya.
2: Jadi sekarang sebagian keluarga saya dia udah tidak percaya lagi itu. Jadi gimana tolong itu
1: pencerahannya lah ya.
2: Tolong jelaskan ya.
1: Oke deh.
2: Oke. Pak Budiono.
0: Pak Sujono. Oke.
2: Oyo.
0: Ya.
2: Adil Kak Palino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata.
1: Harus. Makasih Ko Ali udah bergabung. Jadi kekhawatiran dan keresahan Ko Ali lah ya.
0: Iya.
1: Meskipun semua udah memeluk agamanya masing-masing tapi budaya atau
0: ya, jangan sampai dilupakan.
1: Nah, itu bagaimana dari pandangan Pak
0: Sujono? Ya, memang kadang nilai-nilai menjadi bergeser ya karena juga faktor bagaimana orang tua yang kadang-kadang tidak memberikan penanaman nilai-nilai yang kuat terhadap agama Konghucu misalnya. Ini juga ya sehingga kadang-kadang mau sekolah ya itu juga sambil proses ya. Sehingga perubahan pemahaman ya bisa terjadi gitu. Nah, tapi yang penting bagaimana sebenarnya dari orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya.
1: Balik lagi ya, kepada keluarga kecil
0: tadi.
1: Kecil dulu ya, Pak.
0: Keluarga kecil ini mempengaruhi. Jangan sampai nanti ya anaknya memang ya untuk orang beragama itu kan kebebasan ya.
1: Bebas
0: untuk memilih agama. Betul. Memang dijamin oleh undang-undang ya. Tetapi ya nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai ajaran ya. Agama yaitu harus ditanamkan dulu, diberikan apa pemahaman dulu kepada anak-anaknya sehingga dia tidak akan mudah lupa tentang adat istiadat, tentang leluhur, tentang budaya yang dilakukan oleh keluarga itu. Nah, kalau udah tidak memberikan pemahaman nilai-nilai terhadap budaya, terhadap leluhurnya itu ya sehingga bisa beralih gitu pemahaman.
1: Betul.
0: Sehingga ya tidak lagi mengikuti. Ya ini tergantung dari bagaimana sejak kecil diberikan pemahaman nilai-nilai kepada anak ini gitu.
1: Okay.
0: Sehingga tidak mudah apa namanya
1: terpengaruh
0: oleh ya, hal-hal yang lain.
1: Ini
0: jadi, yang mendasarinya.
1: Iya, iya, baik. Jadi memang ya Bu Abang, kadang kan kita ada memang menurut saya itu keresahan ya, Pak. Misalnya gini, kita udah ada agama. Nah, misalnya kayak saya nih, saya kan Dayak. Pasti itu masih melekat adat,
0: adat
1: budaya dan sebagainya kan amat sangat kuat gitu. Sementara saya ini dah Kristen.
0: Iya, gitu ya, Pak.
1: Jadi kadang tuh karena saya Kristen, saya menganggap bahwa ritual adat segala macam itu kayak udah enggak perlu lagi deh.
0: Lagi,
1: nah,
0: ya.
1: Sementara padahal itu sebenarnya bisa berjalan secara,
0: beriringan.
1: Begitu ya, Pak.
0: Iya. Nah, karena kalau kita lihat antara budaya adat ini dan agama ya memang kalau kita lihat dulu kan adat dan budaya yang kadang-kadang muncul sebelum keyakinan agama kita itu ada gitu. Nah, harusnya ya bagaimana kita memahami harusnya seiring dan sejalan ya. Ya, nilai-nilai yang mungkin adat itu baik ya, ya kita juga harus lakukan ya. Kalau misalnya nilai-nilai adat itu mungkin kurang memberikan pemahaman yang kadang-kadang mungkin kadang melanggar keyakinan agama ya. Ini harus kita juga bisa memahami perbedaan itu ya.
1: Betul.
0: Tapi kita karena jangan sampai kita kemudian memilih agama kemudian adat dan budaya dilupakan gitu.
1: Betul.
0: Ya kita harus berusaha untuk memahami oh ini adat budaya, ini agama.
1: Ya
0: gitu.
1: Kita memisahkan.
0: Memisahkan
1: gitu ya, Pak.
0: Ya.
1: Okay.
0: Kalau kita mana yang benar mana yang salah kita tidak bisa memberikan label ini benar ini salah.
1: Balik lagi ke pribadi sih menurut saya Pak ya, betul salah kan kita yang nilai ya Pak. Apakah kita mau tetap menjalankannya ataupun kita itu balik kepada diri kita
0: balik
1: masing-masing begitu. Oke, sepertinya ada gabung nih penelpon terakhirnya. Karena waktu kita memisahkan ya, nah waktu kita sedikit lagi ya Bu Abang. Kita bergabung. Aduh, terputus. Boleh coba lagi ya Manjang Siti yang nak bergabung sama saya Sile di Ngander. Halo. Ah, masih belum terhubung. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Halo, Manjang Siti di Ngander. Ah. Ah, Manjang.
3: Untuk Pak Jono.
1: Ah, Pak Jono, sila Pak Jono. Kata Mak Anjang.
0: Oh iya, Bu.
1: Sila. Ah. Putus-putus suara Mak Anjang nih. Halo?
3: Halo.
1: Ah, putus-putus suara Mak Anjang.
3: Iya, iya. Cari sinyal
1: ya. Ah, boleh enggak manjat pokok kayu lo?
3: Ah, ini dia.
1: Ah.
3: Ah. Bagaslah.
1: Ada lumayan.
3: Nah, tuh jadi kalau Mak Anjang sih hanya cuman benekasi aja ya. Enggak ada keluh apa-apa.
1: Oke.
3: Okay. Karena kalau di daerah Mak Anjang nih di desa Lala Kubu nih memang hatinya saling bersatu hati.
1: Iya.
3: Kemarin kan waktu krisis air. Halo enggak ya?
1: Halo.
3: Nah, itu karena Manjang nih jauh dari radio nih.
1: Oh iyalah.
3: Kemarin ada orang Cina juga sedekah air juga dia beribu-ribu beratus-ratus ribu liter. Terus orang Kristen juga ada sedekah air juga dia juga beribu-ribu ratus liter. Nah, juga semua orang Islam pun sama. Jadi sama-sama peduli lah ya kalau di sini sudah kompak.
0: Iya.
1: Siap, mantap-mantap.
3: Optimis gitu kan.
0: Optimis.
3: Daerah Manjang nih. Jadi begitulah mengharapkan kita. Karena Manjang pun juga kalau tetangga nih pun saling bersatu hati. apalagi kalau dengan Mbok Yo.
1: Bukan lagi, tidak ada saling sayang kita.
3: Nah, itulah.
1: Ah, iyalah Mak Jang.
3: Kalau saya dekat pergi rumahnya nih.
1: Iya, iya. Oke lah. Iyalah Mak Jang.
3: Jadi kita sama umat-umat
0: harus rukun Bu ya.
3: Umat Nabi Adam kalau kami.
0: Iya.
3: Juga umat Nabi Muhammad sama, karena kita asalnya Nabi Adam.
1: Siap.
3: Jadi kita saling tolong-menolong. Nah, misalnya orang kekurang air kita sedekahkan. Seperti Manjang nih, satu gentong Manjang sedekahkan.
1: Mantap.
3: Kita tidak ada sedekah lain.
0: Iya, ya, itu hanya mampunya itu ya.
3: Kita sedekah senyum dengan sedekah air.
1: Nah, itu mantap. Baiklah Manjang.
3: Nah, itu ya sejak ya mudah kita selamat sejahtera.
1: Amin.
3: Kita tidak duri agama.
1: Amin.
3: Ya pun apa beribu-ribu bangsa, beribu suku, yang penting satu tujuan kita.
1: Iya. Amin. Makasih.
0: Iya, terima kasih doanya Bu. Iya.
3: Bahasa ingat Kak Ju.
1: Harus. Itu dia Manjang. Kalau di daerah Manjang olok-olok kubu tuh. Apa kebersamaannya kuat gitu, yeah, jadi yeah, saling menolong, saling membantu, saling bersedekah begitu ya Pak. Waktu kita nih yang terbatas ya Pak. Jadi memang sebenarnya Pak, menurut Bapak sendiri tantangan terbesar juga untuk kita membangun kepedulian lintas keyakinan di Kalimantan Barat itu yang paling besar apa Pak?
0: Ya jadi ya memang kadang-kadang untuk ya sikap untuk saling kepedulian, gotong royong, untuk kasih sayang, yep, ini memang perlu kita tingkatkan, perlu kita munculkan di tengah-tengah masyarakat. Maka saya ingin menyampaikan bahwa menghargai perbedaan bukan berarti kita harus meninggalkan keyakinan sendiri. Dan tentu seorang umat Buddha tetap melaksanakan ajaran-ajaran agama Buddha dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita juga memiliki keyakinan tetapi tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Kita menjalankan ibadah tetapi tidak mengganggu ibadah orang lain. Kita mencintai agama sendiri tetapi tidak harus membenci agama orang lain. Dengan demikian keyakinan menjadi sumber kedamaian, bukan sumber permusuhan. Nah kemudian ketika seorang menangis karena kehilangan keluarga, air matanya tidak memiliki agama. Ketika seorang merasa lapar, rasa laparnya tidak mengenal agama. Ketika seorang sakit, penderitanya tidak bertanya apa keyakinannya. Dan ketika seorang membutuhkan pertolongan, kemanusiaan kita dipanggil untuk hadir. Karena itu jangan sampai perbedaan keyakinan membuat kita kehilangan kepedulian. Justru perbedaan kita dapat belajar menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih toleran, dan lebih penuh kasih sayang. Ya. Nah jadi kadang-kadang tantangan terbesar yaitu kadang-kadang dalam hal kepedulian kita, kita seperti di masyarakat di desa yang tadi banyak yang sudah
1: alola kubu
0: itu sangat sangat apa namanya toleran sekali, saling menghargai ya terhadap agama-agama, tidak ada terjadi hal-hal yang mungkin keributan tentang keyakinan ini. Justru kalau kita melihat bahwa di masyarakat itu ya di desa itu sangat kental sekali persahabatan terhadap agama-agama yang lain. Ya, baik, jadi kalau kita memberikan satu contoh, ya di malah justru di kampung itu rasa tolerannya lebih tinggi,
1: sangat erat,
0: gitu, sangat ya, erat gitu kepeduliannya, karena memang sudah lama menjadi satu pertemanan, ya, sehingga dia tidak malah membicarakan tentang agama, tapi membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Karena kalau membicarakan tentang agama kadang-kadang bisa menjadi konflik gitu.
1: Betul sekali Pak. Sedikit saja itu bisa karena perbedaan pemahaman tadi bisa efeknya tidak baik lah.
0: Tidak baik.
1: Jadi lebih baik ya membahas tentang hal-hal kehidupan sehari-hari.
0: Kehidupan sehari-hari ya. Daripada membicarakan tentang ayat dan kitab suci yang kadang-kadang justru menjadi perpecahan.
1: Betul sekali. Baik Pak, ini kita terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan.
0: Ya, mungkin saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita mulai ya dari lingkungan terdekat, ya dari keluarga. Jika ada tetangga yang berbeda keyakinan, tetap saling menyapa ya. Jika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, bantulah sesuai kemampuan. Jika terjadi perbedaan pendapat, selesaikan dengan dialog. Jika ada perbedaan keyakinan, hadapi dengan saling menghormati. Karena pada akhirnya agama mengajarkan manusia untuk menjadi lebih baik dan kemanusiaan mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Semoga kita mampu tetap menjadi memiliki kesempatan untuk membangun persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan, ya. Bagaimana persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian ini kita harus pelihara. Baik. Dari perbedaan-perbedaan ya. Yang ada.
1: Yang dimulai dari keluarga kita
0: yang
1: sendiri.
0: Yang dimulai dulu. Dari lingkungan keluarga.
1: Betul.
0: Kita.
1: Barulah kita bisa mengimplementasikannya kepada lingkungan masyarakat. Mau itu kita beda cara ibadah, mau kita berbeda adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya. Satu kesatuan Indonesia Raya Bhinneka Tunggal Ika itulah di pedoman dalam kehidupan kita. Begitu. Bisa menjadi satu kesatuan, kepedulian dan kasih sayang, kebersamaan, saling peduli. Baiklah. Pak Sujono, terima kasih.
0: Saya terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan hari ini. Cukup bahagia untuk kita bisa menyampaikannya.
1: Baik, makasih gak buat Bu Abang semuanya yang udah mendengarkan kita, menyimak kita bersama di Ngandir pagi hari ini tentang ketika perbedaan keyakinan tidak menghalangi kepedulian dan kemanusiaan, dan semoga ini bisa terus kita jalankan hingga selama-lama-lama-lamanya. Itulah harapannya supaya kita tetap bisa bersatu bersama. Baiklah, saya pun Bu Yo mau pamit undur diri ini dari ruang dengarnya Bu Abang. Setelah ini nanti di jam 11 ada Mengibeng dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Saya Bu Yo pamit, Pak Sujono juga pamit ya, Pak.
0: Pamit dulu.
1: Pamit dulu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Bu Abang dengan tema-tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Ah, itu dia.
5: Cincah tak sila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan kelepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
5: Cantik. Sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Ayo Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh, karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Prompat FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sebagai satu di antara pelaku UMKM, kami dari keluarga besar Restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: 94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang saat ini bersama saya Ibeng di Bejajak siang hari ini. Kita Bejajak Abang sampai dengan jam 11 di teras UMKM. Dan Abang yang sudah bersama perempat di pagi ini, barangkali ada juga kesibukannya yang hari-hari itu Bejajak. Mudah-mudahan rezekinya kita semuanya lancar hari ini. Apapun lah tuh, baik itu menjajakan barang ataupun ada jasa ya, yang mana itu semua menjadi bagian dari usaha mikro kecil menengah yang termasuk ke dalamnya, yang mudah-mudahanlah makin hari makin mantap, makin bagus, makin lawar lah pokoknya usahanya tuh, ya enggak. Oke lah Mbak Abang, insya Allah nanti juga ada tamu kita ya, untuk Bejajak UMKM di siang hari ini ya. Nah, tapi untuk Mbak Abang ya, makasih juga untuk kebersamaannya. Nanti mudah-mudahan insyaallah ya, kita akan bersama tamu kita sampai dengan jam 11 ya untuk teras UMKM hari ini. Itu ada Ibu Nelly Oli yang insya Allah nanti akan kawankan kita di UMKM siang hari ini dengan topiknya Rumah Kue Yanti. Nah, itu dia Mbak Abang. Nanti kita coba tanya-tanya nanti seperti apa, dan mudah-mudahan juga insya Allah beliau bisa hadir bersama kita di siang hari ini di teras UMKM. Dan Mbak Abang, kita lanjutkan dulu nih untuk kawankan Mbak Abang dengan lagu berikutnya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: 94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat Buah Abang. Saat ini kita di pagi ini udah siang dan ya, bukan pagi ya, maklum udah apa namanya itu enggak tahu nih mendung nak hujan ke apa ke, masih kabut nih yang tebal nih ya, di luar sana, tapi nampak sih kabut itu masih tebal nih ya. Nah, jadi Buah Abang, seperti yang saya sebutkan tadi itu, saya tak ada seorang, ada tamu ya yang akan mengawankan kita di berjajak hari ini di teras UMKM. Nah, kita berjajak bersama tamu kita, ada Ibu Nelly Oli. Betul ke ni? Assalamualaikum Bu.
1: Salam, berkembang.
0: Betul ya. Bentar Bu, boleh kita dekatkan sikit mic kita, antar ya sikit Bu. Biar jelas suara kita ya, enggak? Bu Nelly ya. Jadi selamat datanglah di Perompat Bu Nelly. Makasih ini udah nyempatkan mau datang ke Perompat. Oh, Pak Gus, Bu Nelly udah ada tercogok sini dekat kita nih ya. Oke. Okay. Jadi Bu Abang juga yang barangkali menyaksikan kita di live YouTube ya, di mana saat ini kita juga streaming di YouTube Suara Budaya Kalimantan Barat, dan kita sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat. Baik, Bu Nelly, di mana di sini ada Bu Nelly ini ada yang namanya Rumah Kue Yanti. Ya, betul.
1: Betul.
0: Rumah Kue Yanti. Yanti itu siapa?
1: Yanti itu anak saya.
0: Oh, nama anak ya. Oh, namanya Rumah Kue Yanti. Artinya di sini, di rumah tersebut
1: ada macam-macam produksi kue.
0: Ada macam-macam produksi kue. Kue-kue apa ya tu?
1: Kue bingke.
0: Bingke.
1: Brownies.
0: Brownies.
1: Bludal.
0: Apa?
1: Bludal.
0: Bludal tu apa tu ya?
1: Ya, kue kering.
0: Oh, kue kering.
1: Kue kering. Sama dimsum, risoles. Nanti ada yang pesan, kami bisa buat.
0: Oh, gitu. Jadi macam-macam ya tadi itu ya. Cukup banyak kue-kue. Kalau dari mulai bila nih?
1: Udah lama bang kami ini, dari mulai anak saya sekolah ya, lulus sekolah tuh 2014.
0: Dari Yanti ini, you know?
1: Iya. Dari abangnya.
0: Dari abangnya. Yeah. Itu di?
1: Di Jalan Parit Pangeran.
0: Jalan Parit Pangeran.
1: Komplek Citra Sejahtera.
0: Oke, itu di Komplek Citra Sejahtera. Bu Yanti, ini kan kue ini kan macam-macam ya, ndak?
1: Iya.
0: Di situ apa ke nunggu pesanan? Ya, apakah di rumah tu ada majang-majang juga di situ? Ada kiosnya ke atau ada lapaknya, etalasenya situ?
1: Ada, dulu sih ada. Sekarang dijajak ke kantor-kantor, ke sekolah-sekolah.
0: Oh, dijajakan.
1: Iya, dijajakan. Terus tiap hari Minggu jualannya di Car Free Day.
0: Oh, di Car Free Day.
1: Terus tiap hari jam 3 di Jalan Pemda.
0: Jalan Pemda.
1: Itu dari jam 3 sampai lepas maghrib baru pulang.
0: Sampai lepas maghrib. Dari jam 3. Kenapa Pak Sore menawak turun tuh?
1: Soalnya kan siang kan itu belum banyak orang yang itu, yang pembelinya mungkin panas ke apa tuh.
0: Jadi
1: sore ramai itu bang.
0: Betul. Oh, ngambil sip sore ini Bapak.
1: Iya, ngambil sip sore. Dulunya situ tuh masih 3 orang yang jualan, sekarang udah penuh.
0: Udah penuh lah ya.
1: Penuh. Tahu ngapa mungkin.
0: Iyalah,
1: mungkin bagus itu.
0: Bagus kan, kan orang ramai kan, karena di mana orang ramai situ lah tempat kita bisa berjualan kan. Dari tahun berapa tadi itu Bu?
1: Dari tahun 2014.
0: 2014 artinya udah berapa tahun? 11 tahun dah ya?
1: Iya, 11 tahun, udah lama
0: dah. Udah lama ada ya. Awal-awal pertama dulu buat kue apa yang pertama sekali ini?
1: Oh, pertama tuh saya masak untuk apa, dari sekolah pesanan ibu gurunya tuh.
0: Oh, catering sekolah.
1: Catering sekolah. Habis itu kata anak saya, coba-coba buat kue mak, jadikan bisa kita jualan juga, selain di sekolah di luar juga bisa. Jadi saya coba-cobalah buat bingke, loh, kue bingke. Habis itu seterusnya buat brownies. Dimsum, risoles mayo, risoles kentang, macam-macam isinya.
0: Macam-macam bang. Ya. Oke. Okay. Nah, di situ kan banyak macam-macam kue tadi kan. Yang bikinnya siapa nih?
1: Saya yang buat sama anak saya.
0: Kamu juga sama Yanti itu.
1: Sama Yanti.
0: Di sana di Pangeran tuh emang enggak buat apa ke di depan tuh, depan rumah gitu.
1: Iya, dulunya sih enggak. Ada itu apa tuh untuk pajangan gitu
0: etalasenya.
1: Sekarang udah tutup. Jadi buat itu buat pagar tertutup. Jadi kata suami saya bilang, udahlah pakai online aja biar itu mereka tahu kalau di sini mungkin kali terlalu masuk dalam. Jadi kalau online kan bisa orang nengok semuanya.
0: Jadi sekarang udah online, udah di online banyak. Pasti ada media sosialnya nih, ya enggak?
1: Anak saya yang itu tuh yang media sosialnya tuh.
0: Yanti, apa namanya tuh Bu? Namanya sama dengan ini ya, rumah kue Yanti gitu.
1: Iya, Jayanti Adnela nama anak saya.
0: Oh, itu nama medsosnya ya. Oke, okay. Jadi Mbak Abang, kita sampai dengan jam 12 Mbak Abang, Bang Kali ada yang pengen bertanya atau pengen nak tahu di mana lokasinya, terutama lah yang dekat-dekat Ciantan, sebelahan aja Jalan Pangeran ya. Yeah. Komplek apa tadi itu, Bu?
1: Komplek Citra Sejahtera, jalur 2, nomor A3.
0: Citra Sejahtera.
1: Jalur 2, nomor A3.
0: A3, itu dia kalau nak pesan kue macam-macam, mulai dari bingke,
1: Resoles,
0: Brownies. Berarti
1: dimsum.
0: Yang basah, yang kering, ada basah, semua. Iya. Anak lebah kan biasa macam mana? Ada nak nerima orderan kalau untuk buat kue lebah, kue kering lah misalnya nih?
1: Kalau kue kering tuh saya ngambil dari orang Jabang, soalnya kan sibuk, enggak ada yang
0: bantu
1: tuh. Jadi saya jual lagi gitu.
0: Mantap. Kecuali yang macam pesanan.
1: Pesanan tuh yang saya sebut tadi tuh saya bisa itu buat.
0: Kalau dimsum atau bingke itu tinggal buat. Kalau sebulan, macam mana tuh selama ini pesanan orang nih?
1: Kalau misalnya hari-hari biasa nih kan masih sepi itu Bang. Biasanya sih dapat cuma 200 lebih, 280.
0: Apa tuh pesanannya ke?
1: Bukan bingke yang dijajak tuh.
0: Yang lain kan menjajak nih ya.
1: Dijajak tuh. Kalau dimsum tuh lain, dia dijualnya di Pemda.
0: Yang menjajakan siapa tuh?
1: Yang menjajakan tuh anak saya.
0: Oke, jadi selain yang dijajakan tuh isinya, yang dibawa apa aja tuh?
1: Bingke, risoles mayer, risoles kentang, sama dimsum. Itu kalau sama dimsumnya tuh biasa dapat 400 lebih. Tapi kan enggak semuanya kita duitnya tuh itu.
0: Betul kan?
1: Kita kan beli bahan-bahan
0: lagi.
1: Diputarkan lagi
0: kan?
1: Beli bahan-bahannya. Sebagian lah disimpan gitu.
0: Macam mana nih? Suka duka nih Bu, berjualan, berjajak kue nih lah, istilah makanan nih, kuliner nih.
1: Istilahnya gini Bang,
0: selama inilah dari 11 tahun nih kan.
1: Iya, ada yang itu kan biasanya kan bahan-bahan sekarang kan pada naik. Jadi kita sesuaikan lah harganya tuh. Biasanya pun orang pembeli tuh komplain, kok naik-naik, kan bahannya sekarang naik Bu. Jadi kan otomatis juga kita kita buat kue pun bahan-bahannya naik, ya ikut naik juga. Kalau dulu sih enggak, harganya masih stabil. Kalau sekarang nih susah Bang, turun naik. Semuanya bahan mahal.
0: Betul, semuanya serba mahal. Itulah, sekarang nih
1: gula 20 kilo, minyak goreng udah 20. Jadi kita tuh stabilkan aja harganya tuh.
0: Nak ikutkan harga lama nanti teko pula.
1: Itulah, gak ada untungnya. Ini pun alhamdulillah bisa dapat untung sikit-sikit lah.
0: Adalah pokoknya ya, yang pasti jangan sampai rugi ataupun letih kerja, letih buat ya nih kan. Nah, berjajak biasa kemana-mana ya tuh?
1: Biasa anak saya tuh Ke kantor, biasa sana ke kubur raya mereka tuh.
0: Oh, ke kantor.
1: Kalau di sekolah-sekolah sini katanya biasanya tak itu enggak bisa masuk.
0: Enggak bisa masuk.
1: Soalnya lagi ada MBG. Tapi kali ini MBG kan lagi libur.
0: Mm-hmm.
1: Jadi alhamdulillah bisa masuk sekolah-sekolah tuh. Jadi kan cuma gurunya
0: ini. Gurunya.
1: Gurunya. Jadi standby di sekolah. Mm-hmm. Muridnya enggak ada. Jadi gampang lah jualan ke sekolah. Kalau udah buka tuh apa? MBG apa ya, gak mereka nak beli.
0: Jadi ada rencana nak nambah-nambah apa kue, jenis kuenya gini?
1: Ada sih bang, tapi anak saya tuh lagi hamil, susah gak kita nak kerja.
0: Begitu pula.
1: Ada kendalanya.
0: Ngapain gak ngambil anak buah ya ini bu?
1: Nah kalau anak buah, kemarin sih ambil anak buah, tapi 2-3 hari jualan tuh tak ada laku kata dia. Tak tahu kenapa. Mungkin dia malas nak jualan ke atau apa, upahnya kecil. Saya nanya dia, "Ngapa bang tak laku?" "Tak ada yang minat," kata dia. "Ngapa pula tak ada minat? Anak saya biasa jualan tuh tiap hari habis." Tak tahulah kata mereka tak selera. Udahlah saya bilang.
0: Dia udahlah bang. Berjual kan duduk ya kali.
1: Itulah dia bilang habiskan bensin jak kita nih, Bu. Udahlah saya bilang saya kasih bensin jak abang jajak. Laku pula cuma dua kotak. Udahlah bang. Tak usah lagi jualan.
0: Mungkin belum pandai deh. Karena memang kalau untuk berjajak gitu ya enggak semua orang pandai kan.
1: Iya.
0: Ada yang malu.
1: Pandai ngomong-ngomong enggak kan?
0: Pandai ngomong, pandai ngambil hati orang. Kalau cuma mungkin duduk aja nunggu.
1: Duduk kan nengok-nengok orang lewat gak, tak pandai ngomong, udahlah.
0: Nunggu dipanggil.
1: Nunggu orang beli gak, tak pandai itu nawar-nawarkan.
0: Tak pandai nawarkan. Susah gak.
1: Itulah.
0: Tapi ibu pengalaman enggak menjajakan begitu?
1: Saya pengalaman biasa kalau saya di Cafe Day itu biasa saya itu panggil konsumen. "Ayo Bu," saya bilang, "tolong ini dirasa dulu enak," saya bilang. "Dimsumnya dagingnya full," saya bilang, "enggak banyak tepung." Pandai mereka rasa pun. Pandai mereka beli tuh.
0: Beli.
1: Banyak-banyak pula. Kita harus itulah pandai ngomong.
0: Kalau dimsum tuh kan satu porsi berapa tuh, Bu?
1: Kalau satu porsi itu 10.000, isinya 4 pakai chili oil. Satu butir 2,5 bang. Kalau satu porsi kan isinya 10 plus chili oilnya 10.000.
0: Jadi 10.000 ya. Nah, itu dia. Ini ada tak nomor yang bisa disampaikan nih untuk pendengar kita, mungkin ada yang nak pesan apa gitu, bisa telepon ke mana nih?
1: Iya, bisa ke 08 23 50
0: 67
1: 72.
0: Oke. 08 23 50 63 72. Oke. Nah, ini dia nomor yang bisa dihubungi kalau nak pesan dimsum atau apa. Biasanya nerima pesanan kalau untuk acara-acara besar gitu.
1: Iya, biasanya itu bingke sama dimsum, disoles juga. Tapi mereka minta diskon, saya bilang diskon lah. Banyak. Iyalah, enggak apa. Biasa mereka pesan gitu, tapi minta diskon.
0: Boleh ya?
1: Enggak boleh.
0: Atau mungkin gini, atau mungkin saya pengen enggak nih, pengen jualkan nih misalkan.
1: Boleh.
0: Saya pengen kan jualkan dimsum ibu.
1: Iya.
0: Harganya dapat diskon enggak saya nih gitu?
1: Insya Allah dapat.
0: Istilahnya bantu reseller katanya.
1: Iya.
0: Istilahnya kan. Oke. Iya Mbak Abang, jadi memang kalau untuk memulai usaha nih kan apa kasihan, kadang ada orang baru misalkan berjualan habis itu sepi, enggak ada lemah nih Bu, ujung berhenti, enggak buat lagi gitu. Nah, macam mana nih rahasianya nih Bu Nelly biar bisa bertahan nih bahkan sampai 11 tahun nih?
1: Iya.
0: Pastilah Bu Nelly juga mengalami hal-hal seperti itu. Mungkin di awal-awal itu kan belum laku, belum banyak. Kuenya masih banyak habis, masih banyak bawa baliknya masih banyak gitu kan. Nah, apa yang tipnya nih yang mungkin Bu Nelly bisa bertahan sampai 11 tahun nih?
1: Umpamanya gini bang, kalau seandainya kan kita lagi jualan tuh ndak laku, biasa kan balik gitu. Jadi saya bilang ke anak saya, sedekah aja orang-orang jalan tuh deh, yang di lampu-lampu merah, insya Allah rezeki kita berkah. Iyalah mak, tapi kan banyak mak, ndak apalah, itu bukan rezeki kita. Saya bilang itu rezeki orang di jalan, mama tak rugi, insya Allah tada. Rezeki itu udah diatur Tuhan.
0: Betul.
1: Kita tak boleh putus asa. Memang beresiko kalau kita jualan, ada untung, ada rugi. Tetap kita jalankan ya, insya Allah lancar.
0: Oh, insya Allah lancar. Yang pasti istiqomah ya.
1: Iya, istiqomah ya.
0: Mau laku atau enggak, kalaupun enggak laku, tenang ya, ada ya rezeki.
1: Tenang
0: ya,
1: iya itulah saya bilang anak saya.
0: Maka sampailah sekarang 11 tahun, Nira. Okay. Nah, ibu tadi kan banyak nih kue-kue nih. Itu awalnya tuh belajar seorang atau gimana nih, Bu?
1: Oh, dulu orang tua saya juga jual kue, bang.
0: Oh.
1: Jadi kan saya katanya kalau seandainya tak kerja, bisa lah buat kue untuk nambah-nambah.
0: Betul, gitu. Betul. Tapi tapi kalau sebenarnya potensi sekali ya kalau ini menurut saya buat kue, cuma kalau memang kita buatnya banyak dititip ke
1: warung-warung, warung-warung bisa. Kalau bulan puasa gitulah bang, titip-titip saya. Habis itu lain dijajak. Biasa laku, biasa ndak laku. Kalau ndak laku tuh biasa saya kumpulkan, kasihkan di masjid-masjid tuh gitu. Saya ndak mau kayak orang lain tuh panaskan lagi dijual. Saya tak mau. Kasihan mungkin entah udah basi atau apa. Jadi saya tak mau.
0: Rasa
1: langsung
0: berubah,
1: saya bagi-bagi. Langsung saya bagi-bagikan.
0: Oke. Nah, itu dia buat abang ya. Jadi kalaupun enggak laku, jangan sampai di panas-panaskan lagi ya. Kemudian dijual lagi ya. Nah, itu tentu rasanya pun udah berubah
1: rasa.
0: Udah lain. Sebenarnya kalau udah gitu kita sendiri juga yang rugi sebenarnya.
1: Iya memang. Jadi kan pelanggan kan tak ada lagi. Alah katanya kue ibu tuh basi, ngapa mau dijual. Itulah saya tak suka.
0: Nah, itulah yang membuat apa namanya orang itu jadi jerak.
1: Jadi jerak.
0: Ujungnya pelanggan beli yang tadi dia tuh apa?
1: Mau beli, sekarang tak mau beli.
0: Padahal dia udah lama ada nih kan.
1: Itulah kata dia basi, mana gak kita nak beli nanti sakit perut kita.
0: Betul.
1: Jadi jelek.
0: Nama ibu gak jadi jelek ya dah.
1: Itulah.
0: Nah jadi gitulah ya. Kalau yang namanya usaha pekan lagi ini, makanan untuk mempertahankan cita rasanya itu penting sekali.
1: Iya memang.
0: Nggak. Tadi kue apa? Bludal. Bludal. Nah, macam mana kue bludal? Saya coba pengen nak tengok ya.
1: Banyak orang di Sungai Raya tuh jualan bang.
0: Iya ya.
1: Pinggir-pinggir jalan tuh.
0: Kue bludal ya. Oke.
1: Okay. Ada yang banyak telur, ada yang enggak, ada yang biasa-biasa.
0: Oh, dia sejenis roti.
1: Sejenis roti dia bang.
0: Bukan bludal.
1: Iya bludal, ada yang spesial, ada yang enggak spesial.
0: Oh, bludal, gitu. Ada yang spesial, ada yang enggak spesial.

0: Terus dia lain, telurnya agak lebih pakai susu. Kalau yang biasa kan enggak pakai susu bang, cuma pakai santan aja. Kalau itu plus pakai santan, susu, susunya susu dengkau sama susu enak yang kaleng tuh.
1: Oh, jadi ya memang sengaja dibuat dengan itu cita rasa apa? Idenya tuh ide sendiri atau gimana tuh?
0: Ide sendiri. Ide saya sendiri. Sih tak nengok-nengok YouTube.
1: Tak kan internet kan banyak tuh buat kue ini yeah. ini ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau blodah itu memang
0: dia sih ada banyak orang
1: banyak
0: jual,
1: orang
0: tapi
1: jual.
0: Kan lain-lain rasa lah. Ada harga kan lain rasa.
1: Betul. Ya. Ada harga ada rasa. Rasa ya. Oke, okay. Bang, saya jam 11:40 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama di teras UMKM Bejajak. Hari ini kita bejajak dengan Bu Nelly. Nah, Bu Nelly ini punya usaha ya, Rumah Kue Yanti, yang di situ di dalamnya menjual ataupun menerima pesanan macam-macam jenis kue seperti yang disebutkan tadi itu, mulai dari bingke ya, blodah, yeah. kemudian juga dimsum ya, resoles ya. Baiklah Mbak Bang, nampaknya saat ini sudah masuk waktu zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Kita akan kumandangkan doa azan zuhur dan nanti kita balik lagi pada zuhur. Terima kasih untuk kebersamaan Mbak Abang. Kita bersama kita di teras UMKM. Kita bersama Ibu Nelly. Ya, ini owner rumah Akwe Yanti. Kita kumandangkan dulu azan zuhur dan bagi kaum muslimin dan muslimat selamat menunaikan ibadah solat zuhur.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Ya, Mbok abang balik lagi bersama kita di Teras UMKM. Di siang hari kita bersama Ibu Nelly, owner dari Rumah Kue Yanti. Oke, Mbok abang, kita lanjut kembali bersama Bu Nelly. Oke, Bu Nelly, masih ada waktu kita sekitar 7 menit lagi di siang hari ini. Bu Nelly, apa yang mungkin pengen disampaikan nih untuk harapannya lah ke depan nih sebagai pelaku UMKM nih, Bu Nelly?
2: Seharusnya kita sekarang nih banyak bersabar dan banyak berdoa aja bang. Mudah-mudahan dagangan kita atau apa cita-cita kita ke depan insya Allah tercapai.
1: Gitu,
2: banyak sabar aja dan
1: banyak berdoa. Sabar ya. Pernah nggak gitu mungkin selama jualan ditolak orang, maksudnya ada omongan-omongan yang tak nyaman dari orang gitu ketika kita nawar-nawarkan gitu?
2: Nah, biasanya ada.
1: Itu biasa ya.
2: Biasanya kurang manis atau katanya banyak pakai induk gula. Oh, saya bilang saya enggak pernah. Ada di rumah saya bilang kalau mau apa instruksi ke rumah saya boleh. Gula saya tuh sekarung-sekarung ada. Saya enggak pernah pakai induk gula, enggak pernah. Karena kami anak-anak saya pun sama cucu-cucu saya tuh konsumsi kue saya.
1: Oke. Baik. Jadi memang kadang di lapangan ya seringlah menemukan hal-hal begitu, dikatakan gini lah, pakai induk gula lah, apalah.
2: Banyak bang,
1: tapi
2: macam.
1: Tenang ya,
2: enak bu. Penting kita istiqomah dalam apa kue kita tetap enggak pernah apa
1: gak
2: kita
1: pernah
2: buat berubah apa gimana.
1: Rasanya tetap. Oke, jangan mentang-mentang gula naik lalu pakai induk gula ya.
2: Nah, itulah. Saya enggak pernah.
1: Enggak pernah. Oke, kita coba angkat dulu penelpon, nampak ada yang mau bertanya mungkin. Silakan. Halo, siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjang Siti olak-olak kubu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang Siti di olak-olak kubu.
3: Mbak Nelly.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manjang tadi. Oh, nyatat nomornya nih.
2: Boleh.
1: Gimana? Mau bantu jualkan atau gimana nih? Atau mau nak pesan? Manjang.
3: Minta nomornya nih.
1: Tadi udah disebutkan tadi kan.
3: 08 berapa tadi?
2: 08 23 50. Ya, 23 50 67 63 72.
3: 02 72.
2: Okay. bu 72.
3: Coba manjang anak lo ya, sebutkan lo ya.
2: Oke.
3: 08 23 50 bu 08 23.
1: Nanti kita chat kan ya. Kita chat
3: ya,
1: kita
3: ya,
1: kirimkan ya. Nomornya
3: 08 23 50 60 67 72
2: bu, bukan 02, 72.
3: Oh, 72?
2: Iya.
3: Di tinggalnya tadi di mana?
2: Siantan bu.
1: Di Parit Pangeran. Manjang.
3: Pangeran, berarti dekat Terpanjang ya?
2: Selat Panjang belum lewat ke sini Parit Pangeran bu.
3: Iya.
1: Udah kita chatkan tuh nomornya.
3: Bukan apa Manjang tuh pingin nak belajar cara nak berjajak tuh.
2: Bingke saya lain bu, 3 kali masaknya.
3: Kenapa saya lagi berjajak gitu tuh pandai-pandai nawar-nawarkan orang.
2: Tak mudah basi terus tidak ada pakai pengawet punya
1: saya. Itu dia.
3: Kenapa kita nih mau belajar gak ilmu?
2: Boleh.
3: sama pandai berjajak nih.
2: Oke, ya nanti datang ke rumah aja kalau mau.
3: pakai apa syarat ini?
2: Nggak ada syaratnya Bu. Bawa bahan ya kalau mau. Nah, bawa bahan-bahannya aja.
3: Anak adab-adab kita dengan orang yang kita nawar-nawarkan orang itu kan.
2: Nggak, insya Allah. Iya, insya Allah saya itu beri resepnya Bu. Iya.
3: Saya laris gitu.
2: Oke, insya Allah.
1: Siap.
2: Siap. Nanti chat saya aja Bu, ya. Oke.
3: Soalnya nanti ya.
1: Iya. Oke. Aha. Makasih panjang. Yo.
3: Ya. Makasih.
2: Oke.
1: Yo.
2: Yo.
3: Mudah-mudahan laris manis.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak belajar macam mana berjajak biar laris kata dia. Nah, sebab tadi kata Mak Anjang beliau tu berjajak kan.
2: Oh iya.
1: Mungkin bisa ni jadi ikut menjajakkan kue-kuenya Bu Nelly ni, ya enggak?
2: Iya. Bolehlah kalau beliau tu siap. Apalagi kan kalau bulan puasa tu ramai tu bang.
1: Bulan puasa ya?
2: Bulan puasa lah ramai.
1: Sampai mungkin
2: beli apa gula saya 2 karung, tepung 2 karung.
1: Sampai stok pesanan tu
2: kan banyak.
1: Banyak. Itu lembur nampaknya tu.
2: Lembur. Santannya tu dimasak dulu bang. Oh. Di diaduk gitu. Habis itu saya kukus dimsanya apa bingkai saya tu lain. Dikukus, habis dikukus masuk oven lagi.
1: Oh.
2: Atas bawah di oven.
1: Tiga kali masak.
2: Nampak pengawet punya saya.
1: Nampak pengawet. Okey, baik. Nah, sikit lagi waktu kita ni terakhir nih. Apa yang jadi harapan Bu Nelly ni? Silakan, mungkin untuk masyarakat ataupun untuk pemerintah kita ni atau macam mana ni, sila.
2: Untuk pemerintah janganlah apa naikin barang tiap kali kalau udah mau dekat hari-hari besar tu barangnya luar biasa naiknya. Jadi kita ni apa naikkan buat kue pun nak naik, mereka pun banyak komplain. Jadi saya harap distabilkan ja, jangan malah naik ja terus gitu. Kesian lah orang bawah ni. Gitu ja bang.
1: Oke, okay. Makasih Bu Nelly. Masalah lain itu udah biar pelaku UMKM bisa lakukan, tapi yang tak mampu ni kalau dah bahan-bahannya naik ya, sehingga harapan sehingga yang jadi harapan Bu Nelly, pemerintah juga turut membantu dalam menstabilkan harga bahan pokok,
2: ya,
1: bahan utak, bahan-bahannya tadi itu. Baiklah, makasih kalau gitu, sampai di sini jumpa kita untuk Transform UMKM hari ini. Bu Nelly, makasih.
2: Okay,
1: udah makasih bersedia hadir. Ya, mudah-mudahanlah apa yang diusahakan ini semakin lancar.
2: Amin.
1: Semakin besar. Amin. Ya. Kalau bisa ada perusahaan kue situ.
2: Ya, boleh.
1: Kalau sekarang mungkin buatnya di rumah, mungkin nanti itu di bangunan khusus gitu kan. Kalau bisa jadi kan, kalau udah makin besar modalnya makin mantap gitu kan. Oke, Mbak Abang, makasih belum kok. Jadi tadi kalau nak pesan, nak perlu pengen nak mencoba rasa bingke ataupun dimsumnya Bu Nelly, bisa di 08 23 50 67 663 72. Nah, atau nanti boleh ya chat kita di perempat, nanti kita kirimkan nomornya ya. Baiklah, kalau gitu makasih banyak untuk semuanya Bu Abang. Sampai jumpa. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di perempat Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

Pegang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Ya, ada Darman Malik dengan lagunya Marokap Dung Matua yang bawa bang lagu Batak nih bawa bang ya. Dan saat ini membawa kita ke jam 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut untuk melengkapi siang bawa bang saat ini dengan informasi. Dan Pontianak, bawa bang informasi dari kota Pontianak kali ini. Kita ambil dari laman kita di rri.co.id. Wali kota Pontianak ini mendorong untuk penanganan air baku Kota Pontianak yang menjadi perhatian bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, yang menurutnya persoalan air baku tawar ini memerlukan langkah yang kepanjang. Mulailah dari optimalisasi waduk penepat, kemudian perpanjangan jaringan pipa hingga pelindungan kualitas Sungai Kapuas. Terlebih lagi pengelolaan air baku ini, wabang pada wilayah Sungai Kapuas itu punya keterkaitan kuat dengan kewenangan pemerintah pusat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air itu mengatur bahwa pemerintah pusat itu bertugas mengelola sumber daya air pada wilayah Sungai Strategis Nasional serta menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk kebutuhan pokok masyarakat pada wilayah tersebut. Dan wilayah Sungai Kapuas itu sendiri dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, kemudian Mbak Abang Pemkot Pontianak pun berharap koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat semakin diperkuat, terutamalah untuk menjamin ketersediaan air baku saat musim kemarau panjang dan intrusi air laut terjadi. Nah, kemudian Mbak Abang, sumber air Beyong itu berjarak sekitar 7 km dari waduk penepat dan masih punya kadar garam yang relatif rendah, dan lokasi itu dinilai berpotensi jadi salah satu alternatif sumber air baku ketika intrusi air laut masuk semakin jauh ke Sungai Kapuas. Nah, kemudian Bu Abang selain itu juga berharap dukungan APBN bisa diarahkan untuk memperkuat infrastruktur sumber air baku di penempat dan kawasan sekitarnya, yang menurutnya kemampuan fiskal pemerintah kota itu terbatas untuk membiayai sendiri investasi berskala besar tersebut. Terlebih saat ini pemerintah pusat itu memangkas alokasi anggaran transfer ke daerah ataupun TKD tahun 2026 untuk program prioritas nasional. Selengkapnya Mbak Bang bisa langsung menuju ke laman kita itu di rri.co.id. Dan saat ini kembali kita kawankan Mbak Bang dengan lagu-lagu berikutnya. Tetap bersama Perompap, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Hah, apa cerita nih Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh, dan air tepung beras dan kunyit.

0: Okay, Mbak Bang, kita ke info berikutnya. Mbak Bang, masih dari laman kita di rri.co.id. Mbak Bang, Yayasan Akar Semesta Setara itu melakukan audiensi dengan Rektor YAIN Pontianak, Profesor Wajidi Sayadi, serta program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir YAIN Pontianak pada Selasa 15 September 2026. Audiensi ini membahas rencana pelaksanaan kegiatan nonton bareng istimewa itu bersama teman-teman disabilitas yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Akar Semesta Setara. Nah, kemudian kegiatan nonton bersama ini merupakan salah satu bentuk upaya Yayasan Akar Semesta Setara untuk menghadirkan ruang interaksi yang inklusif bagi penyandang disabilitas, dan kegiatan itu diharapkan juga menjadi momentum untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan, penerimaan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, kemudian audiensi ini terjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara Yayasan Akar Semesta Setara dan YAIN Pontianak. Wah Bang, selengkapnya bisa langsung akses ke laman kita di rri.co.id.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo kemarin mengatakan masyarakat dapat menggunakan LRT tersebut dengan tarif spesial Rp8 selama 8 hari sejak peresmian untuk sosialisasi dan memperkenalkan layanan kepada warga. Pramono menyebut pembangunan LRT ditujukan untuk memperkuat transportasi publik terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan layanan publik, serta memperluas konektivitas yang kini mencapai 93%.

Beralih ke berita yang lain, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT IJO Inovasi Indonesia mengkaji pemanfaatan rumput laut sebagai bioinput organik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Junior Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Pelindo, Akhlakul Karim, pada Selasa kemarin mengatakan pemanfaatan biomasa rumput laut menjadi upaya menghubungkan potensi wilayah pesisir dengan sektor pertanian. Bioinput berbasis rumput laut akan diuji melalui demplot tanaman jagung, disertai pelatihan dan pendampingan teknis bagi masyarakat mulai dari pengolahan bahan hingga penerapannya di lahan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih
2: kita. Oh udah mau sore ya. Cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas padahal sekali.
3: Padahal udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro 4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya, benar.
2: Baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar, begitu ya?
3: Oke,
2: baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya?
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya dari Tip Jamu, ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik, silakan.
3: Oke, baik, pendengar pacem-macem kakak dan dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro 4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia, dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini?
4: Iya, halo pemirsa semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ririn Mesti Jeningsi. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Tahun 87, udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Oh enggak kok Mbak, kita beda-beda 10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Ita. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Ah, itu lagi. Begini Mbak Ita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional, minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah. Seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari, belum ada khususnya untuk di Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Siranti ya kan, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu Mbak Ita.
3: Oke ya, jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T, terus Y, T, terus Y ya, baru ada tanda koma di atas, terus P, Tip Jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
4: Ya. Jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tiasku Jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tiasku Jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Ita.
3: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias Jamu.
3: Oh, Tiasku Jamu. Jadi yang nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa, oh ini brand saya, ini CEO.
3: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, ih kalau gitu saya juga dong Mbak, saya juga Tias loh.
4: tanda kutip.
3: Oke, jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak merintis karir merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri, Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing, apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi pada mereka gitu, ini loh saya ada membuat jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu tuh pahit, Rin, gitu kan, jamu tuh pahit.
3: Benar saya juga mikirnya gitu Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di deplok gitu Mbak Ita, kemudian diseduh lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah, dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh, kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana, gitu. Akhirnya, kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis, gitu kan. Terus belajar, oh ternyata membangun bisnis itu seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah, di situ saya, wah, ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada buat jamu dulu, memang waktu masih kecil-kecil kita, tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah, dari situ saya belajar Mbak membangun bisnis. Oh, ternyata membangun bisnis tidak semudah membalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa, itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik Dari bahan-bahannya saya mulai meracik, rasanya kurang bagaimana bagaimana. Saya selalu minta apa respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa, sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu apa namanya, ya, dia punya kandungan itu apa, manfaatnya apa, itu. Padahal itu semua otodidak, saya harus lakukan demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
5: Berarti belajar sendiri ya Mbak ya, enggak ada warisan dari keluarga belajar gitu sendiri. Misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu, jamu ini udah jadi dari, itu ada nggak sih atau memang gimana Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, terlalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya direbus saja gitu Mbak Ita. Kalau memang karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris terus rebus, bagikan ke kita-kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu. Karena bagi beliau, karena dia itu penderita diabetes dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu, jadi mereka beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu.
5: Iya, berarti dapat sehatnya juga Mbak ya?
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak Mbak, tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaat ini, jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
5: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak ada, nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh, jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangannya, strategi penjualannya juga Mbak?
4: Ya, baik. Pertama kali saya launching produk jamu, memang saya mempunyai konsep saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialitas saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu, keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada inovasi berikutnya, waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini. Ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat oh tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas gitu kan, arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang oh ternyata jamnya itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, apa mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu, Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan, karena wah, anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan ini jamu deh gitu kan, ini jamu, jamu itu nggak pahit gitu ya, sambil berbicara kayak pasti manis-manis dorang begitu kan gitu, kayak ini jamu manis seperti koi itu paling manis sudah, kalau kamu minum ini pasti bakal sehatnya daripada minum ini. Jadi edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di kan kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami, mau dibilang kemunduran, artinya jatuh ya, jatuhnya itu memang ada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide, produk, gitu, apapun itu kita boleh, tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri gitu, apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu sebenarnya. Nah, ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi, supaya apa, supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai di mana.
5: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
2: Oke, Mbak Cita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
5: Oke,
2: Mbak. Oke, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mbak Cita.
5: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Okay, baik, siap kalau okay. Gitu buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh Bang.
3: Oke, baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Mas

0: 6 bulan Mas,
1: 6 bulan
0: dan
1: ya.
0: sekarang masih proses. Iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan. Kami mencoba untuk proses admin-nya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan. Sudah dari bulan Januari. Jadi, tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen seperti itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua, ya harus menjadikan minuman itu seperti sirup gitu, inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya memang harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
1: Iya.
0: Kayak gitu Mas, Mas
1: Oke.
0: Noel.
1: Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
1: Iya, siap. Selamat siang. Salam budaya, Cigu.
2: Tahu juga dia ya.
1: Iya
2: halo
1: dong.
2: Kakak cantik Maci Ita yang sudah lama aku rindukan. Maci cantik.
3: Selamat siang Cikgu.
2: Aduh Maci udah lama tak apa suwe inget ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan inget diklat bang we. Ini kan gue ketemu di diklat nih sama
1: iya.
2: Maci Ita yang aduh luar biasa ya lagi. Sehat ya Maci Ita ya.
3: Sehat
2: Cikgu juga,
3: sehat.
2: Ya, buat narasumber yang cantik. Mbak Ririn kalau orang Jawa ini Mbak Ririn mesti Wijaningsih. Apik tenan ya
1: iya.
2: Namanya. Mbak Ririn, salam kenal
3: Hai.
2: Dengan Cik Guriah ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cik Guriah, Mbak Ririn?
3: Salam kenal.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Benar,
2: nah,
3: Cik
2: memang ini kan
3: Guriah.
2: Kalau ini kan on dari UMKM tipe jamu ya, apalagi temanya meracik,
3: yeah.
2: Sehat, merawat budaya, haruslah. Apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan, ya, jamuannya jamu toh, jamu-jamu, ya kan? Kayak Semarang. Semarang kali ini banjir beras barang kudu dipikir. Nah, gini, temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya. Adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya, dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apa kan, kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu Baririn, apalagi resep jamunya tertentu kan, apa ada resep-resepnya kan Baririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya Mbak Masita ya.
1: Iya benar.
2: Ya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya terkandung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya, ya.
1: Oke.
2: Okay. Tiga slogan bisnis jamunya seperti apa, tiga. Tapi
1: baik.
2: Pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara, biar
1: siap.
2: Semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Maci. Apa namanya, matahari terbit di Teluk Yotefa, dayung tahu mencari ikan, warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan. Begitu,
1: siap,
2: Mas.
1: Cakep
2: banyak,
1: Cikgu ya,
2: Bang
1: terima
2: Noe,
1: kasih banyak Cikgu.
2: Bagian timur, selamat sore.
1: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya Mbak Ririn ya.
0: Ya, Mas.
1: Baik,
0: untuk
1: boleh langsung
0: kan
1: dijawab, nggak
0: ya.
1: Apa-apa.
0: Ya, filosofinya itu ya perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam, ya, khususnya di Papua sendiri, ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam gitu. Cikgu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan

0: produk unggulan ya. Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi, waktu itu saya baru ya, kopi baru. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi Arabica dari Papua Pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, nah, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel,
1: Ya.
0: Cikgu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi. Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakan, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua. Seperti itu Mas Noel, Cikgu, kurang
1: Siap.
0: lebihnya semoga menjawab.
1: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp. Ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya kalau boleh tahu, mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu, Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke,
0: Halo
1: sepertinya
0: Mbak Ririn. Ya,
1: Sepertinya
0: sedikit.
1: koneksinya. Oke.
0: Halo, halo Mbak, udah.
1: Iya.
0: Iya, udah
1: Oke.
0: ya.
1: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum, Mbak Riri? Untuk pertanyaannya.
0: Tadi asalnya dari mana?
1: Iya. Dan juga
0: Asalnya
1: untuk
0: dari mana? Kemudian
1: kisaran,
0: harga yang
1: iya. Betul. Baik, silakan
0: ya,
1: boleh
0: ya.
1: langsung dijawab.
0: Siap. Baik, saya akan menjawab untuk marga. Memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
1: Oke.
0: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti kamu pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka begitu.
1: Oke,
0: Tapi
1: baik.
0: untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa begitu.
1: Iya.
0: Iya,
1: Oke.
0: itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000, Kak.
1: Oke,
0: Gitu.
1: baik.
0: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 mili, kemudian ada dua kali minum yang 500 mili dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 mili itu
1: Mm-mm.
0: 20.000, sedangkan yang 500 mili itu itu 40.000 dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa keluarga,
1: yang ya jumbonya
0: lebih,
1: ya
0: lebih iya ya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000 kak.
1: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga dan juga betul memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul, oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
0: Maksudnya gimana?
1: Untuk iya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini? Apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu, apakah sudah terdengar Mbak Ririn? Iya.
0: Oke, baik.
1: Baik, silakan boleh langsung dijawab.
0: Ya, sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
1: Iya, jelas.
0: Oke. Untuk bahan bakunya tidak tidak sulit. Ya, tidak sulit ya, Mas Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba. Kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya yang saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk dalam apa kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya, maka yang diminta seperti itu, harus ada apa kelegalannya seperti mungkin KIRT atau BPOM, karena kami produk jamu jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu seperti itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah berada, sudah masuk di hypermart, kemudian ada di Gelail supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua kak.
1: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
0: Ya, insya Allah mungkin menyusul Indomaret.
1: Amin.
0: Dengan Alfamidi.
1: Amin, amin, amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
0: Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih gitu loh. Selalu terus

0: memperkenalkan produk kita ke instansi-instansi. Pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan. Sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola namanya bisnis kita, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya,
1: Baik, terima kasih banyak
0: Mas
1: Mbak Ririn ya
0: Wahyu
1: untuk
0: Rita.
1: waktunya. Mbak Cita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mbak Cita dan juga Mbak Ririn tentunya.
2: Sama-sama Bang Noel.
1: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya, Meracik Sehat Merawat Budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia dan bahasa nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur. Dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar, serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi, tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian, kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak, sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperungking. Barulah kau termendung di rumah sakit dia.
0: Kau ni. Mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Jam 14.45 menit waktu Indonesia Barat, Mbak Abang. Saat ini kita akan kumandangkan azan asar. Udah masuk waktu asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah solat asar. Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wafil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dandut dulu ya. Di Pro Dandut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dandut jangan absen ya Bu Abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu bawa ke sini.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Abang. Salam jumpa kita di Pro Dangdut sore hari ini. Dangdut adalah kita. Silakan gabung di line telepon kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Langsung aja nih kita coba buka penelpon pertama. Ada siapa? Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kalau coba siapa tebak lah siapa ni.
0: Langsung ya.
1: Ini siapa ni ya? Dia ambil di imbun ya, tempat bang kursi ni.
0: Oh, apa can tu?
1: Ni kau ambil makan tu ni mana dulu? Makan ada kopi tancap, ada kuih tancap, mana dulu? Yang penting ada cuan.
0: Iya ke? Alhamdulillah.
1: Minta lagu aduk ya ni. Nur Halimah ya.
0: Judulnya
1: Surat Merah.
0: Surat Merah. Okey, boleh.
1: Salam buat my babe, mudah-mudahan banyak dapat duit.
0: Amin.
1: Nyampak-nyampak orang nak berjanda ni.
0: Amin.
1: Dah tu paling ganteng tu orang nak duit tu lekahlah berjanda ni.
0: Ya ke?
1: Mana dia?
0: Siapa saya? Apa tadi tu? Nur Halimah.
1: Nur Halimah, Surat Merah.
0: Surat Merah tu yang
1: Tentara Surat Merah, Surat Biru ya lah.
0: Surat Merah. Yang mana tu Bang Osi? Cuba nyanyikanlah sikit Bang Osi. Aku tu nyanyi.
1: Ustaz lah nak kata-kata nyanyi. Ada kakak Nur apa ni, malu lah ramai rumah ni.
0: Surat Merah. Macam mana tadi tu Bang Osi suruh nyanyi Bang Osi?
1: Dah salam kawan-kawan nak nyanyi. Ramai ni, ada tamu ramai ni, orang asing ni. Hai orang asing.
0: Asik.
1: Di mana kau? Di mana kau?
0: Okey.
1: Salam-salam buat kawan nak ya.
0: Apa siapa tu?
1: Salam-salam buat orang tua kita lho, maknya kita ulak-ulak kubu. Encik Noor di Bakar, buat Bu Hajar Bia. Buat Wak Melik Wajanah, buat Bang Jek dengan Kak Iniknya. Buat Bang Lino dengan Kak Murni. Buat Poko Wali, Poko Wani. Buat Wak Ladung di Segedung, buat Kanda Yahya. Buat Bang Suko dengan Tina, Bang Junai dengan Emma. Buat Ustaz Amrin, buat Ismail Dua Sini.
0: Putus ya. Muakam. Lanjut kita ke berikutnya, ada siapa? Halo, Pro Dangdut. Siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adalah kita dan kita adalah Bang Jaga Suara.
0: Okey.
2: Bang Ibeng.
0: Ya, saya.
2: Kalau Roma Irama belum kan?
0: Apa tu?
2: Seni ya.
0: Seni yang macam mana judul lagunya tu?
2: Kalau enggak salah saya seni. Lupa saya.
0: Coba sikit macam mana seni itu.
2: Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berperi kemanusiaan. Tentunya tak patut kalau kita bersikap seperti hewan. Kau dendangkan kesesatan. Kau dendangkan kesesatan.
0: Asik.
2: Kau dewakan nafsu setan. Kau dewakan nafsu setan. Direkuaskanlah ya untuk bunda kita tadi ya. Maknya Siti pula. Makam sama Bang Rosi sama istri tercintanya di rumah. Juga ada makam di Olah Kubu Pak Karim di Jangkang, Mbak Lasyim di Rasau Jaya. Bagaikan teretok. Email juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Hendra di Mumpawa, ada sama Ye Bang Herman sama Elni Cananis Halibuka, juga Ayu Grepa di Adis, juga Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi. Ini ada informasi sedikit nih Bang ya. Pada Wardi, tolong nanti telpon saya kalau antum mau ikut manggung tanggal 10 bulan 10 ini. Saya manggung nanti di Jalan Cendana di perumahan atau di komplek HR Residen. Kalau 10 bulan 10, insya Allah kita manggung di sana. Nah itu aja ya, Bang.
0: Oke.
2: Telepon saya.
0: Siap.
2: Untuk Bang Ebeng, jaga suara ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk jaga suara. Lanjut ke berikutnya, ada siapa? Halo, Dangdut, siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, lagunya Bang.
0: Langsung ya nih?
3: Langsung lah Bang.
0: Iya ke? Sabarlah dulu. Dan tenang lah. Nah, lagunya apa?
3: Lagunya Rela Bang, dari Ayu Soraya.
0: Rela. Yang macam mana tuh?
3: Saya lupa Bang. Lagu ini lagu lama soalnya, lupa, baru dengar soalnya.
0: Rela Ayu Soraya.
3: Iya.
0: Nah, kan enggak keluar kan, enggak, belum ada nampaknya nih.
3: Belum ada Bang.
0: Siap.
3: Ya kasihan ya.
0: Ketupat lemak masuk kata dia. Siapa nih?
3: Siapa tuh?
0: Makam.
3: Oh, Makam. Ngapu pula jadi nama kami ini berubah.
0: Suara satu macam ketupat lemak.
3: Oh iya.
0: Mantap kalau nyanyi. Rela, Rela Ayu Soraya.
3: Ada kan Bang?
0: Kalau dinyanyikan biasa ada.
3: Janganlah Bang.
0: Oh, maklum Ana, maklum Ana yang ngecet tadi itu ketupat lemak masuk Bang Ibing kata dia.
3: Jangan kalau gitu maklum Ana. Salam Bang ya.
0: Buat siapa?
3: Buat Bu Ana, Latayang-tayang, Witan Ray 2. Buat Bang Andre Opan, buat Mama Nurul, Papa Nurul, buat Makam, pembalap tadi itu. Di mana dia tuh Bang?
0: Tempat Bang Rosi katanya.
3: Oh, sama-sama pembalap lah dia ya.
0: Itu tadi sama-sama pembalap.
3: Oh, buat Bang Rosi, Kak Nurjanahnya. Buat Bang Imran Ahmad, Pak Ali Dikumpai, Bang Jafar Kanila, buat Bang Sofian, Bang Sukur Adetina, buat Cece, Elmi Chan, Aura, Pak Mo Wardi, Bang Amin Sanjaya sama istrinya Ayang, Wak Meli, Wak Jena, Bang Dino, Bang Padilla, Cek Nur di Bakau, Julaiha di Baca Bakti, Kakanda Yahya, Abang Niko, Mbak Tini, Imel, Mak Jang Siti, Nita di Babul Wase, buat Yunita, ya di Landak Yunita ya Bang ya?
0: Yunita di Landak.
3: Di Landak, buat Mbak Lasiem, kemana dah lama tak gabung nih?
0: Itulah, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Lasiem.
3: Amin. Buat siap lagi nih, udah ngelek lah.
0: Itulah.
3: Padahal rasa mau disebut-sebut tapi gak pernah lupa nih.
0: Gitu emang.
3: Abang Bahtiar, Abang Kapal. Buat Bang Jack sama Kak Kartini. Buat siapa lagi ya? Siapa buat semua lah kayak ayah. Bang Jafar, Kak Nila. Dibungkus lah kata Cik Nur.
0: Bungkus habis.
3: Jadi, mohon maaf kalau namanya yang ada belum tersapa.
0: Urusan kita belum selesai.
3: Masih Jai Ferdus Maer di 28 Oktober. Abah semua lah ya Bang ya.
0: Urusan kita belum selesai nih, sabar loh.
3: Ngapa ada urusan ya kita nih?
0: Ada lah.
3: Nggak benar Bang, nggak tahu lagu nih Bang. Nanti lah Bang ya, nunggu ya cari yang tahu ya ya.
0: Iya ke. Yelah kalau gitu ya.
3: Tak ada utang ya Bang.
0: Ya, ada lah, mana Pak tak ada pula. Ini ya sekali.
3: Janganlah gitu Bang, kita kan kawan. Aduh pula gitu ya. Oh, nunggu Bang Sofian ya nanti ini nyanyikan ataupun Cece. Oh, Cece gantikan Cece ya, tolong Cece tolong.
0: Yalah kata Cece.
3: Oke, lebat Bang Ibeng, makasih.
0: Kincama ya, kata Cece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia berkincar hari ya. Oke lah Mbak Abang, kita kincar untuk dengarkan 3 buah lagu yang dari request tadi nih.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara tuh?
0: Iyalah Bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa nggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah Bang. Apalagi kalau produk Abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau

0: sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hakim, abang kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja kita terima penelpon berikutnya dari siapa. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita. Kemana tadi itu?
0: Biasalah tu ha. Begenar dulu sebentar ni ha.
1: Orang kau banyak.
0: Itulah.
1: Apa khabar bang?
0: Baik, alhamdulillah sihat. Macam mana?
1: Cerah dah dia di punya anak tu.
0: Adalah sikit tapi ya gitulah dia. Balik lagi gelap tak.
1: Sama lah segedung gitu kan, masih ada kabut-kabut
0: nampak. Belum ada perubahan kabut ni.
1: Itulah bila dah balik ya.
0: Itulah.
1: Nah, masa tinggal di sini berapa lama dia ni?
0: Ya? Lama nampaknya, lewat-lewat dah ni.
1: Pisah-pisah dia tu berapa masuk di sini? Cinta dari seberang ya bagi dia ya.
0: Cinta dari seberang. Macam mana lagu dia?
1: Ada ke?
0: Cinta dari seberang. Cinta dari seberang. Macam mana lagunya tu ya?
1: Apa itulah. Aku tengok-tengok adik dari seberang.
0: Mana ya lagu tu ya? Cinta. Kata saya pernah dengar.
1: Itulah yang aku pandang-pandang tu Bang Ibing.
0: Ya.
1: Untuk semua-semuanya lah Bang Ibing ya. Di belakang ada banyak antri ni Bang Ibing.
0: Iya ke? Tahu-tahu ya.
1: Tadi saya tengok berlongkok-longkok dia antri belakang ni.
0: Iya ke?
1: Tut-tut-tut kata dia. Okeylah untuk Bang Ibing semua. Saya cuba bertanya di mana saja berada semuanya. Kali saya tahu walaupun sejarah semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prodang Dut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita.
0: Cik Nur. Cik.
2: Alhamdulillah terus gak
0: akhir. Alhamdulillah.
2: Lagu lah lo.
0: Lagunya apa tu?
2: Lagu kalau jodoh tak lari ke mana?
0: Kalau jodoh tak lari ke mana? Entah ya. Kalau jodoh tak lari ke mana? Ini lagu siapa ni?
2: Lawak lah tu. Saya lupa sama lagu penyanyi ni kan? Kalau datang sendiri. Itulah tu.
0: Kalau jodoh
2: tak lari ke mana?
0: Tak lari ke mana? Okey. Oh ada.
2: Aman berat. Salamnya.
0: Buat siapa?
2: Buat bank sekeluarga. Semoga sihat selalu. Buat kakak saya Kak Ani yang koma. Yang lainnya tu tak boleh sebut satu persatu. Fotokopi saya yang di perempat tu. Itulah dia. Buat sapaan pada sore ni. Yang udah nyampah. Mak kasih banyak.
0: Ya sama-sama. Mak kasih kembali.
2: Buat Bang Ibing dari A sampai Z. Tanpa terkecuali sapaan yang mua-mua dibungkus habis.
0: Kaulah.
2: Mak kasih banyak Bang
0: Ibing. Sama-sama.
2: Semoga sihat selalu. Panjang umur banyak rezeki.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik No, Cik Ciri ceria sepanjang hari. Lanjut kita berikutnya. Halo Pro Dangdut, siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Bang Ibing.
0: Sore. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Odo Bang Ibing.
0: Pak Odo di Jambi. Apa kabar Pak Odo?
3: Alhamdulillah baik Bang.
0: Okey. Mau dengar lagu apa kita nih?
3: Lagu yang tersedia dengan abang apa?
0: Kita nanya abang dia nih. Abang mau dengar lagu apa nih?
3: Jangan panggil abang Bang, dah enak ini.
0: Apa nih? Gimana Pak Odo?
3: Lagu lagu itu kan sedap.
0: Sedap lah Pak Odo. Lagu apa nih Pak Odo?
3: Lagu apa ya? Abang malah yang atur.
0: Janganlah saya yang ngatur.
3: Ngatur?
0: Apa tuh? Lagunya apa?
3: Zapi Melayu wala dari Lesti.
0: Oke, siap. Kirim buat siapa nih?
3: Salamnya buat makam keluarga selamat sore. Apalagi ya? Itu semua-semuanya lah, Bang.
0: Buat semua-semuanya, oke.
3: Tanpa terkecuali. Selamat sore yang lagi istirahat. yang lagi beraktivitas sama aktivitas. Moga pencapaian hari ini menjadi berkah ya Bang ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Itu baik Bang ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Odo di Jambi ya.

Embo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mati Bang Wati. Eh?
1: Ngapa budak mati? Langsung hilang beliau. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita, Bang Ibing. Anista Diuka.
1: Anista Diuka.
2: Tak putarkan lagu, Bang Ibing.
1: Hah?
2: Tak putarkan lagu.
1: Putar kiri, putar kanan.
2: Putar kanan, yang putar kiri.
1: Lagunya apa tuh?
2: Tak pantas dari Sylvia.
1: Tak pantas dari iya. Sylvia. Bentar ya, kita tengok kok ya.
2: Ah ya, salamnya buat Bang Ibing. Semoga keluarga saya selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bertambah. Dan gajinya naik bulan ini.
1: Amin.
2: Salamnya buat Bu Ana Tangrai, Mama Nurul, Cik Nur,
1: Buat
2: Kong Ali. Nah, kita dari Senggol, Bang Ebeng. Takut jatuh katanya.
1: Itulah.
2: Buat Mbak Ririn. Buat siapa ini? Lupa dah nih ha. Buat ini Bang Awi. Buat Cik Nur, Ismail, Wak Ladung, buat Manis Madila, buat Wan Naci, Wan Nusu, Bok Su Busri, buat Pak Odok tadi ya, salam kenal, buat Bu Jareha, buat Bang Herman dan Maye, moga sehat selalu, buat Mbak Emma juga, buat adik saya sangat panjang, moga sehat selalu Desi, buat siapa ini lagi dah? Buat Bang Yaya, buat Mbak Tini dan Nikonya, Ani Maharani, buat semua-semua lah Bang Ibing.
1: Oke.
2: Buat Bang Ibing, makasih banyak.
1: Sama-sama. Semoga
2: selalu ya Bang Ibing.
1: Amin, sama-sama sehat kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anista yang ada di Oka. Kita lanjutlah untuk penelpon berikutnya. Ada siapa? Silakan. Bawa Bang yang nak gabung dengan kita. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana? Ah. Halo.
3: Halo, Bang Ibing.
1: Halo.
3: Dangdut adalah kita, Bang Ibing.
1: Ah.
3: Apa kabar khabar ni Bang
1: Ibrahim? Kabarnya baik, sihat Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Imran Ahmad, Ambawang Kuala.
1: Abang apa khabar?
3: Pak Masigi.
1: Pak Masigi.
3: Umur raya Bang Ibrahim.
1: Apa khabar Pak Masigi ni?
3: Alhamdulillah Bang Ibrahim. Tetap gelap.
1: Tetap gelap. Mudah-mudahan hujan malam ni ya.
3: Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan doa Bang Ibrahim ni dijabah oleh Allah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Jadi?
3: Ayalah lagunya Bang Ibrahim.
1: Apa tu?
3: Apa ya lagu ya?
1: Antara
3: teman dan kasih lah ya.
1: Siapa tu?
3: Antara teman dan kasih. Tak tahu siapa penyanyi itu. Yang penting itulah judulnya.
1: Antara teman dan kasih. Antara
3: teman dan kasih.
1: Teman dan kasih. Okey, kira buat siapa lagunya ni?
3: Lagu ini saya persembahkan untuk pendengar perempat yang sedang mendengarkan. Salamnya wabil khusus lah untuk Bang Ibing sekeluarga. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Semoga diberkahi rezeki yang lancar.
1: Amin.
3: Dan menjalankan aktivitasnya juga semoga tetap semangat. Dan buat rekan-rekan perempat yang udah gabung maupun yang belum, seperti siapa tadi itu barusan tuh yang di UKA tuh?
1: Kak Anista.
3: Salam ya buat Kak Anista ya. Semoga sehat selalu. Buat Emma Selpa sama Bang Junai, Aura Pak Moknya, Mak Nurul dengan Pak Nurul, buat Makam, buat Kak Nur Bakau, buat Kak El Nechan, buat Ibu Aja Arbia, Boko Ali, Bang Bahtiar, Bang Putra di Mempawa, terus buat Bang Yahya, buat siapa tu lagi ya?
1: Buat siapa?
3: Ya buat semua-semualah ya, tanpa terkecuali Bang Ibing ya.
1: Okay.
3: Yang sedang mendengarkan keempat di sore hari ini. Siap. Yang sangat menghibur sekali. Hati susah menjadi senang.
1: Amin.
3: Betul lah Bang Ibing?
1: Ya, betul.
3: Jadi kalau kita ni dihibur dengan irama dangdut ni, kita tu ceria rasanya.
1: Asik, ya kan? Betul.
3: Ayolah Bang Ibing.
1: Ayolah.
3: Banyak terima kasih lah.
1: Sama-sama
3: buat Bang Ibing. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Imran Ahmad. Makasih juga untuk semuanya. Tampaknya dua penelpon ini jadi penelpon terakhir kita karena udah menuju ke jam 17. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu untuk pesan WhatsApp. Ada siapa nih? Selamat buat monitor Mbak Win. Oh bukan, Mbak Win, saya pendatang baru, ingin gabung request lagunya Mbak Win, katanya Titik Cinta dari Ona Sutra.

Mak Win dah balik dah. Dengan siapa, abang siapa ni? Di mana ya? Lanjut, ada siapa lagi ni? Okey, sudah semua nampaknya. Baiklah, kalau kita membuat abang, makasih Belonggo untuk semuanya. Saya Ibeng pun sekaligus tabik pamit undur diri. Ada tim kerabasian malam nantinya akan meneruskan untuk mengawankan buah abang melalui agama cerah lainnya. Masih ada dua buah lagu terakhir yang akan kita putarkan, yang sudah di request penelpon dua penelpon terakhir tadi ini. Selamat sore, salam budaya untuk semuanya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Ini panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi? Tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromutan. Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina ke, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lumukutan?
2: Mata pencarian orang di Lumukutan ke laut gitu. Ada juga yang kebun. Nelayan lah, laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala,
3: awalah.
2: Itu aja. Tidak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuma itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain enggak, Bu, misalnya?
2: Ada, itu kano, snorkeling. Yang lain enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
2: Banyak jati pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Enggak ada.
1: Ada barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lumukutan tuh
2: Teluk
1: Suwak ke Lumukutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan enggak sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Nah. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya?
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali?
2: Pakai motor Rai.
1: Ya, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lumukutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang sangat menggugah selera. Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lumukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan yang akan meninggalkan pulau cantik ini, tentu tidak akan melupakannya dan ingin kembali lagi untuk menikmati keindahan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Jangan dikotori dan cemari demi anak cucu kita.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Halimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Cantik pula kain yang kau pakai ni, Yan?
2: Iya, cantik kan?
1: Apa nama kainnya ni?
2: Inilah namanya kain tenun corak insang.
1: Oh, kalau yang kau pakai ini motif apa?
2: Ini motif insang delima.
1: Jadi macam-macam motifnya ini, motif apa lagi selain insang delima tadi tuh?
2: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
1: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang gak?
2: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

0: kita nggak usah kawan tutui.
1: Teman-teman jahat.
2: Stop! Ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman, merajut kembali pertemanan, jangan diulangi lagi kembali ya.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Maaflah dole. Kukira yang butuhku tu apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaflah dole ya. Maaf dole, hancur eh.
1: Win, oh Win. Tutuplah tingkap tu, dah malam ni bah.
2: Apa nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
1: Ya Allah mak, budak-budak zaman sekarang ni ya. Tingkap tu jendela, itu bahasa Melayu kita ini.
2: Oh, tingkap tu jendela. Iya ya nek, saya tutup tingkap lo ya.
1: Padanlah kita ni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Yadi, ada pantun sikit tuh. Kota Sintang, bersaka tiga, Bukit Kelam, tempat wisata. Marilah kawan, kita berdoa. Semoga Sintang aman sentosa.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam, diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
3: Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: gampang-gampang gak paret nih.
1: Apa dia yang wak ribotkan nih?
0: Eh, kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Eh, ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun. Pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara itu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya gimana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Rumah Sakit Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Sakit Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
1: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini, niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
0: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan Karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
2: Di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api. Jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih suntikan infus booster, relawan semakin kuat.
0: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya, dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan Damkar Karhutla yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
3: Jadi saya dari sebelumnya di masyarakat mendapatkan booster vitamin C.
0: Manusia. Pak, ini baru pertama kali mendapatkan?
3: Satu lagi. Untuk pertama kali ini, untuk satu kali ini.
0: Oh, satu kali ini ya?
3: Ya. Kalau bagi saya sih, untuk di relawan ini, suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, termasuk yang lain juga, apa macam kan.
0: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak Karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Karusani melaporkan.
4: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
5: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
4: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
6: Wow.
5: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
4: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
5: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
4: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
5: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
4: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Silakan nikmati makanannya.
2: Tunggu loh. Sudu mana nih?
1: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
3: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
2: Kita dipayah semua ya. Mana gak bisa makan sop ini tidak pakai sudu.
3: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
1: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
2: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
3: Udah, Nek. Jangan nak ngomel. Ini nih sudutnya nih.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, kubu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHML Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Pontianak punya berita.

Mbabang Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat mengungkapkan dua kasus tindak pidana narkotika di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada September 2026, Kombes Pol Prasetyo Adi Wibowo mengatakan pengungkapan pertama dilakukan di 1 September sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan dua tersangka berinisial D dan V di sebuah rumah jalan Tanjung Leher 1, Kampung Dalam Bugis. Dari pengungkapan itu, petugas menyita barang bukti satu bungkus narkotika jenis sabu dengan berat neto 995,56 gram, 5 bungkus narkotika jenis happy water, uang tunai, serta beberapa unit telepon seluler. Sementara itu, kasus kedua merupakan pengungkapan yang berbeda. Polisi mengamankan dua tersangka lain, yakni TY dan AL, di 8 Septembernya sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kedua diamankan di Gang Baladewa, Jalan Tanjung Raya 1, Pontianak Timur. Polda Kalbar selanjutnya melakukan proses penyidikan terhadap masing-masing tersangka dan barang bukti dalam dua perkara tersebut. Selain sabu, petugas turut menyita uang tunai sebesar 693,2 juta, satu unit sepeda motor, serta sejumlah barang bukti lain. Para tersangka berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Sekian Pontianak Punya Berita.

Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat malam Bu Abang semua. Apa di kabar? Semoga sehat selalu di suasana malam saat ini Bu Abang ya. Tengah rehat barangkali di malam hari ini, atau sebaliknya bagi Bu Abang yang baru mau bergegas ya. Nah, iyalah ganti sip ceritanya nih. Ada yang baru mau tidur, ya, ada yang baru mau makan, ada yang baru mau cari duit. Iyalah. Apapun itu, mudah-mudahan waktunya sangat bermanfaat, berkualitas, tidak berlalu begitu aja. Tidak bawa abang, jangan pula sampai layar TV ke layar handphone nonton bawa abang. Saking ngantuk beratnya, tidak. Paling tidak tubuh pun harus ada waktu jeda istirahat. Atau mau nunggukan acara Mbok Pit nih sebentar lagi di acara hiburan Bijak Pantun, mau? Tunggu dulu, ada syaratnya. Bu Abang dengarkan dulu nih, yaitu legenda kita ya. Bu Abangnya kemana-mana, tetap terus bersama Mbok Fit. Nanti Mbok Fit balik lagi.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Legenda Kita. Legenda, acara yang mengetengahkan cerita rakyat dan ragam budaya. Persembahan Radio Republik Indonesia Pontianak.

Pendengar tercinta Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun berada, selamat bersua kembali kita dalam acara Legenda Kita. Sebuah acara yang kembali mengangkat cerita yang pernah ada pada masanya, dan kali ini kami akan mengangkat cerita tentang Tanjung Menangis. Naskah disadur kembali oleh Sugeng Dasam dan didukung oleh Asri Wahyuni. Teknik rekaman dan hiasan musik Ferdi Ananta, dengan pembawa cerita Sugeng DS. Selamat mengikuti.

Saudara, dahulu kala terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, putra Baginda Binaud, dan putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukannya sebagai raja untuk menggantikan ayahnya. Keinginan itu disampaikan kepada patih kerajaan. Binaud pun menyampaikan dengan penuh keyakinan.

aku harus menggantikan kedudukan ayahku menjadi raja. Agar Sang Patih ikut mendukung rencana tersebut, maka Binaud memberi janji bahwa jabatan Sang Patih akan tetap dipertahankan dan dia akan diberi hadiah emas berlian berkat bujuk Raja Binaud. Dan janji itulah Sang Patih pun bersedia mendukung Binaud menjadi raja. Sang Patih segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, putra Baginda Arif, dan putri Baginda Nuri. Setelah ditangkap, mereka pun dijebloskan di penjara bawah tanah.

0: Kanda Binaud benar-benar kejam, tamak, juga tidak tahu diri.
1: Umpat Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi. Namun Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.

Yang benar tentu akan tampak benar, dan yang salah pasti akan tampak salah. Yah, dan yang salah itu kelak akan mendapatkan hukuman yang setimpal.

0: Demikianlah,
1: Sri Baginda Ratu menghibur dengan penuh keibuan, betapapun sangat sakit hati melihat kekejaman putra kandungnya. Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara-saudara kandungnya ke penjara. Ia kemudian mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Saat itu pula, putra Baginda Binaud minta kepada para pembesar istana untuk segera dilantik menjadi raja. Sejak saat itu, Sri Baginda Binaud bersikap angkuh dan tinggi hati. Ia menganggap sebagai raja yang paling berkuasa di muka bumi ini. Demi kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan agar bekerja dengan giat untuk membangun istana megah. Selain itu, diberlakukan pula berbagai pungutan pajak, di antaranya pajak hasil bumi, pajak hewan, pajak tanah. Bukan main, Raja Binaud penghisap dan penindas rakyat. Demikianlah kata salah seorang penduduk kepada yang lain. Mereka mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Akan tetapi, mereka takut membantah, apalagi berani melawan perintah raja. Yang pasti kalau berani akan kena hukuman yang sangat berat. Ada seorang pelayan istana raja bernama Pijat. Ia melarikan diri dari istana dan membentuk sebuah pasukan tangguh melawan Raja Binaud.
2: Ya, paling tidak mereka dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Kita harus segera bertindak untuk menyelamatkan mereka.

Dengan bijak dan penuh harap, hal ini didukung teman-temannya. Waktu itu, banyak para pengawal istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Bijak pun telah mempelajari bagaimana cara mengadakan penyelamatan itu. Bila penyelamatan berhasil, direncanakan akan mengadakan penyerangan ke istana Raja Binamu. Berkat kepemimpinan Bijak, dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaut, dan mereka langsung dibawa ke hutan.

0: Ku ucapkan terima kasih tak terhingga atas semua bantuannya.
1: Sri Baginda Ratu mengucapkan terima kasih kepada Bijak dengan tersendat-sendat. Mereka tampak kurus kering karena selama di penjara di bawah tanah, jarang makan dan juga minum. Bijak pun menyampaikan kepada Sri Baginda Ratu akan mengadakan penyerangan ke istana. Akan tetapi, Sri Baginda Ratu tidak setuju. Ia tidak mau berlumuran darah bangsanya sendiri. Ketamakan, kebengisan, iri dan dengki akan kalah dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang patih yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama-kelamaan tidak senang dengan perilaku Raja Binaud. Akan tetapi, ia tidak berani mengeluarkan sikap yang melawan. Kalaupun itu dilakukan, pasti ia langsung dipecat dan dijebloskan ke penjara. Saat itu penjara penuh dengan para tahanan.
2: Siapa lagi yang mau melawanku sebagai raja, ha? Hukuman penjaralah tempatnya. Ngerti?
1: Itulah kesombongan Raja Binaud. Karena ia merasa yang paling berkuasa dan paling tinggi. Namun, tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Sebuah gunung meletus dengan sangat dahsyat. Lahar panas mengalir ke segala penjuru istana. Istana Raja Binaud pun menjadi sasaran lahar panas tersebut. Ternyata, sebagian besar lahar panas yang telah meluluhlantakkan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Raja Binaud pun kebingungan mencari perlindungan. Ia berlari ke sana kemari, pontang-panting, tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemanapun Raja Binaud lari.
3: Tolong! Tolong! Tolong!
1: Lahar panas itu sedikit demi sedikit menempel di kaki Raja Binaud. Seketika itu juga, kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti-hentinya berlari. Namun lahar panas mulai menjalar ke tubuhnya. Ia sangat tersiksa ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu. Ia pun ingat ibunya. Ia pun memohon ampun kepada ibunya.
4: Ibu, ampunilah aku, Bu. Maafkan aku, Bu. Aku sudah tidak kuat, Bu, menanggung penderitaan ini. Aku tidak akan mengkhianati ibu, kakak Arif, dan adik Nuri lagi, Bu. Ampuni aku, Bu. Maafkan aku, ibu.
1: Binaud terus berteriak, teriak kepanasan sambil terus memohon ampun kepada ibunya dan juga adik-adiknya. Namun teriakan itu hilang perlahan-lahan dan akhirnya Raja Binaud pun meninggal. Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Dan seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis minta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung menangis.

Saudara, moral dari cerita ini yang bisa dipetik adalah sifat iri, dengki dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan setimpal. Karenanya, jauhilah. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, demikianlah kiranya akhir dari kisah legenda Tanjung Menangis. Naskah disadur kembali oleh Sugeng Dasam dan didukung oleh Asri Wahyuni. Teknik rekaman dan hiasan musik Ferdi Ananta. Dengan pembawa cerita Sugeng DS. Sampai jumpa lagi pada cerita legenda berikutnya.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar Bu Abang semuanya? Sehat selalu. Senang rasanya ketemuan lagi sama Bu Fit, apalagi kalau bukan di Bijak Bu Pantun, pantunnya dengan santun. Iya Mbak Bang, kok udah panas-panasnya panjang minum air tebu. Ah, lepas itu bolehlah minum biji kismis ya kan. Oh, diadun-adun. Ada yang suka langsung makan bijinya. Ada langsung dibuat ramuan minuman. Ah, sekarang macam-macam kok Mbak Bang ya. Ah, apa tadi itu? Minumnya air tebu. Lepas itu makan kismis. Ah, kembali kita menyatu di hari Kamis. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat nih Mbak Abangnya. Apa gak nih amalan-amalan di hari Kamis nih buat Mbak Abang semuanya. Ah, kaum muslim-muslim di mana pun berada. Ya enggak. Ah, kebetulan tema yang akan Mbak Pit sampaikan untuk Mbak Abang semua adalah gorengnya pakai minyak zaitun yang digoreng buah tomat. Ah, hari ini kita bijak berpantun, pantunnya pantun nasihat. Nasihatkan diri, enggak, nasihatkan orang-orang yang terdekat yang kita cintai. Ah, dimanapun kita berada. Baiklah, yang sering pun dinasihati kadang lupa, ya kan? Ah, apa kita tak dinasihati, yo, tak diingatkan, ya, maklumlah, ya kan? Nama manusia hilap, lupa, ya kan, Mbak Abang? Ayolah, boleh, yuk. Silakan siapkan pantunnya. Mbak Abang bisa bergabung di 0561571571-nya. Atau di via WA Mbak Opit di 0811-570-0943. Yang lagi join sama Mbak Opit di TikTok malam hari ini juga. Selamat malam. Sehat-sehat ya, Mbak Abang. Yuk, jangan lupa kalau Mbak Opit sebut passwordnya bijak apa pantun, Mbak Abang jawab apa? Pantunnya dengan santun. Ah, udah siap? Boleh ya? Kita mulai saja. Yuk, bijak berpantun. Halo. Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan
0: santun. Iya, siapa gerangan? Pak Yusuf, apa kabar Pak Yusuf di Jambi?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, udah hujan belum di sana? Oh, belum. Oh, iya, udah hampir sebulan ya Pak Yusuf ya. Masih menjadi-jadi, tapi air bersih mudah didapat ya. Alhamdulillah. Oh, gitu. Mantap, udah lancar. Mainkan dulu dong pantunnya ya. Sila. Pantun nasehat. Apa tuh isinya yang disiapkan apa tuh? Oh, sedap. Iya. Iya. Alhamdulillah, sama termasuk nasihat juga, bekerja keras kan? Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, ya, kerja tuntas tas tas tas. Ada lagi yang lain? Iya. Iya. Sama-sama. Alhamdulillah, amin. Tanpa bosan-bosannya terus ikut acara kita ya Pak Yusuf, makasih banyak. Dengarkan kita melalui apa Pak Yusuf? Oh, satu lagi. Boleh. Siap. Iya, kenal nih. Amin. Ah, Amin. Sama Pak Yusuf juga sehat selalu. Pak Yusuf dengarkan kita melalui apa nih, RRI Digital? Bagaimana penerimaannya, jelas? Aduh, terima kasih udah setia bersama kita. Nanti kalau ada waktu sambung lagi. Makasih banyak ya Pak Yusuf. Oh iya, Hamzah Yusuf panggilannya. Saya maunya Pak Yusuf aja. Ambil belakangnya. Selamat malam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf. Iya, baik. Terima kasih. Iya, mantap dah. Boleh sama halnya nasihat tentang diri kita. Biasalah kalau tak dibuat bergerak kan. Wah, lemah, letih, lesu, lunglai, tak berdaya. Ah, dibawa kerja, bawa pergi, baru dia semangat. Perlahan-lahan tapi pasti gitu ya. Mantap dah, nyamannya makan gorengan talas, belinya pakai sepeda. Kalau kita kerja keras, insyaallah semuanya bernilai ibadah, betul tak? Ya, lanjut Mbak Abang, masih ada via WA juga boleh. Yang mau chat Mbak Fit melalui via WA juga ada, nanti Mbak Fit bacakan kebagian. Yang udah siap, ayo silakan bijak bawa pantun. Halo. Bijak bawa pantun.
1: Pantun dengan santun. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan?
1: Nama Bang Jafar, Mbok Pi.
0: Lama tak jumpa. Sehat ya Bang Jafar?
1: Alhamdulillah, sehat Mbok Pi. Gimana
0: sehat? Alhamdulillah, berkat doa Bang Jafar. Apa je aman ya tu Tanjung Raya tu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aman terkendali. Ikut ngantri air gak? Ada?
1: Lumayan gak lah.
0: Ada pula yang buka ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Asyik Bang Jafar, pantun nasihat kita nih ada disiapkan.
1: Kayu lapuk dimakan rayap, paku pun mau menancap. Hati yang tertutup tak bisa diingatkan, ibarat mayat yang terkam bisa dibangunkan.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum Bu Pi.
0: Cukup satu aja tuh.
1: Thank you dong Upit ya.
0: Nanti sambung lagi. Makasih banyak Bang Jafar.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ayo. Singkat pada jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngena di hati ya nak. Udah tekapa, kaku, beku, kikuk. Barulah ya nak. Sejak kita masih hidup kata Bang Jafar inti pantun ya nak. Apa ja? Kemana ja? Istilah gitu. Oh, baiklah. Baik, sila Mbak Abang, ada lagi sambil Mbak Pit baca ni. Assalamualaikum Mbak Pit. Waalaikumsalam. Boleh tak pakai tundang ni? Pergi ke ladang membeli lama doa. Janganlah lupa lepas itu makan kuaci. Kepada Tuhan tempat kita mengadu. Hanya padanya hati kita jadi suci. Mantap. Ya dari Kak Suci. Mantap dah. Nama sama dengan yang dimaksud isi pantunnya. Lanjut. Bijak bawa pantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya. Siapa di mana nih Bang?
2: Abang Boyka, abang selalu mencari berkah.
0: Oh, itu mantap. Boyka, abang bawa berkah. Mantap dah. Apa gak ni masih gak jadi raja anduk ni?
2: Rindu rasa lama tak masuk.
0: Pandai pula. Yeah. Kira dah lupa.
2: Iyalah, mana bisa lupa. Karena apa tu?
0: Apa tu?
2: HP saya tu rusak.
0: Oh, siang nak nanya pula tu.
2: Makanya lama tak masuk.
0: Oh gitu, benar-benar lekas sembuh ya. Orangnya sehat, HP pun sehat.
2: Kena hujan, demam kata kau eh.
0: Oh iya kesian, jadi HP pun kena hujan. Udah hujan kesian tan.
2: Udah lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa lepas yang diamalkan Bang Boyka ni sampai turun hujan di Siantan?
2: Setiap hari saya kunut macam mana?
0: Alhamdulillah, tak ada sia-sia. Ya nak. Kau siapa nak ngawan Bang Boyka ni? Abang bawa berkah.
2: Bawa berkah gitu loh.
0: Cepatlah pantun. kita berbagi sama pemantun lain ni.
2: Okeylah.
0: Mainkan.
2: Ada solat subuh rugi sepanjang hari.
0: Iya.
2: Tada solat isya rugi sepanjang malam.
0: Masya Allah.
2: Tada solat duha tak dapat padilah umroh. Tada solat lima waktu rugi seumur hidup.
0: Betul lah. Betul
2: kan?
0: Itulah amal-amal boika selama ini ya.
2: Katanya gak ibadah.
0: Kata ibadah.
2: Tujuan ibadah.
0: Benar.
2: Tujuan hidup kan ibadah katanya kan.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi ibadah itu kan kerja.
0: Ada lagi.
2: Paling besar ibadah kerja apa lah?
0: Kerja apa?
2: Pengantin baru.
0: Ya Allah dia ni kita nak serius lah. Ada lagi yang kedua pantunnya. Kenapa tu main
2: kan? Yang paling utama kan solat.
0: Ya.
2: Nak cari nafkah. Hura-hura ya ni. Jadi ustazah.
0: Masya Allah. Pantun yang kedua ada tak?
2: Pantun kedua. Jauh di mata, dekat di hati.
0: Iya.
2: Lama tak jumpa, rindu sekali.
0: Pandai pula.
2: Buat adik si jantung hati.
0: Iya.
2: Udah lama nunggu hujan tak datang lagi.
0: Masya Allah.
2: Okay lah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan semoga sehat ya.
2: Panjang umur berkah hidupnya.
0: Amin.
2: Banyak duitnya bagi-bagi ya. Assalamualaikum. Dadah.
0: Iya, dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, apa kata awak lah bang? Boika abang bawa berkah. Boika. Raja anduk ya. Jadi barang siapa yang nak mau beli anduk ya kan, itu abang grosir. Ya Allah, lanjut abang. Berikutnya silakan bijak berpantun.
3: Santun bu.
0: Semangat. Udah makan belum? Alhamdulillah.
3: Udah makan dari rumah muda.
0: Udah ada yang disuapin belum? Udah lama tak dengar suaranya ni. Bu Mo.
3: Datang Upi, dok malam dah datang Upi.
0: Udah balik dah. Rindu nak. Oh ya Allah.
3: Rindulah dengan Pak Mo.
0: Oh iya ke, ndak ke Pak Mo yang rindu. Selama ini pantun tu untuk ayah ngobep.
3: Ini pantun Upi tu Upi lo.
0: Boleh. Isinya.
3: Buatlah kongsilah, buatlah betik.
0: Iya.
3: Assalamualaikum buat Nopit orang cantik.
0: Masya Allah. Udah ke? Waalaikumsalam.
3: Alin enak minumai serbat.
0: Iya, serbat nyaman sekali.
3: Makannya, minumnya di pagi hari.
0: Asyik.
3: Kita harus banyaklah bertobat.
0: Alhamdulillah.
3: Jangan sampai terulang dua kali.
0: Sadar pula. Dia ngomong dia ki.
3: Dua kali opet
0: kayak gitu. Iyalah. Alhamdulillah lah. Ya nak dah sadar insyaallah.
3: Sadar opet deh. Kita kenapa dah tua opet?
0: Iya ke? Kok belum tua belum kok sadar?
3: Kita ni tu guru kita dah kayak tahu.
0: Mana sekarang pandang umur, ya kan? Allah.
3: Semoga doa mu pumpi sekeluarga,
0: kamu
3: orang yang kimi pumpi.
0: Sama.
3: Cuma ada pumpi.
0: Baik.
3: Mau jadi pumpi, jangan marah pak mu pumpi.
0: Apa nak marah? Terang cantik pumpi.
3: Waalaikumsalam.
0: Makasih Pak Mok Bu Mok. Iyalah, ada nyamuk di pinggir kali itu tadi Pak Mok Bu Mok. Dua sejoli. Cia. Mudah-mudahan dapat momongan cepat. Ya enggak? Sakinah mawaddah warahmah ya. Baik, lanjut Mok Abang, masih ada kah yang mau bergabung? Jangan malu dan jangan ragu, jangan bimbang. Silakan bijak berpantun. Pantunnya dengan halo. Udah gabung nih. Bijak berpantun. Ah, bagi Mbak Abang barangkali yang sudah siap gabung, siapkan radionya, monitor ya nah. Ah, jadi Mbak Opit hula halo tidak makan waktu. Ah, siapkan. Ini sudah banyak yang gabung, Mbak Opit angkat teleponnya. Belum bisa. Nah, silalah. Coba-coba lagi ya. Mau jalur telepon sulit, dialihkan ke via WA. Mbak Abangnya bisa 0811570943 ya. Baik, lanjut silakan sambil Mbak Opit baca. Intip-intip sikit nih. Oh, adalah 123321. Bunga melati, harum mewangi, tumbuhlah subur di dekat sumur. Mbak Opi tahu nak, hidup ini tiada yang badi atau maka itu banyak-banyak mohon ampunan pada Yang Maha Ghafur. Wah, wow, Masya Allah, amin. Maha pengampun, ya, makasih banyak. Yuk, silakan berikutnya Mbak Abang yang baru tuning gabung sama Mbak Opi, belum ketinggalan ya. Tenang-tenang je. Yang udah siapkan pantunnya boleh, pantunnya sehat, iya. Ah, Mbak Opit pantau lagi yang berikutnya. Selamat malam. Ah, bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya, siapa gerangan?
4: Jaka suara.
0: Ah, baik, sila Bang Jaka, mainkan.
4: Buah lakum di ujung tebing.
0: Aha.
4: Burung pipit melayang-layang.
0: Mantap.
4: Jaka suara ucapkan untuk Bupit yang cantik
0: sekali,
4: yang jaka suara saya.
0: Alhamdulillah, makasih banyak. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Makasih malam, malam ini.
0: Ah, pantun nasihat, Bang Jaka.
4: Pantun nasihat. Nah, dikarang dulu lah Bupit.
0: Oh iyalah, tidak apa-apa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Burung merpati terbang ke awan. Lompat dah Mopi tenang. Hinggap sejenak di dahan jati. Hormat.

0: Ada lagi Pak Odok di Jambi. Assalamualaikum, bijak bopatum, bantu dengan santun. Selamat malam Bopit. Malam, jangan ke taman memetik melati, burung berkicau di atas batu. Jagalah alam sepenuh hati agar lestari sepanjang waktu. Ya, makasih Pak Odok. Sehat-sehat. Salam untuk semuanya pemantun. Ya, baik, lanjut Pak Abang. Baik, ada lagi bijak berpantun. Oke, terputus. Bopit pantau dulu yang ada di TikTok juga nih ya. Baik, 11.12 lah Bopit. Oh iya kak, 11.12. Saatnya dibalas. Ah, boleh. Mang Hairani Ahmad, apa kabar? Sehat-sehat. Mainkan pantunnya Bang Rizal, Ical. Eh, ada Abang Jos nih. Selamat malam Rosefa, Fahmi Dekartini, apa kabar? Ah, mana pantun kita nih semuanya? Oh, oke. Nggak bisa mau disebutkan satu persatu lah. Eh, Bang Dahlan Violin ada pula. Mana nih, mainkan pantunnya Bang. Hai. Bibi di Kulum karena sariawan. Assalamualaikum. Oh, Bang Dahlan. Yang rupawan. Yang jutawan. Yang usaha gorengan bawang. Sehat ya, salam ya buat semua di sana. Manganggu Mustafa Dahlan Violin. Baik. Oh iya, salam dari Sarawak. Sehat selalu. Apa cakap Bang Dahlan? Semoga sehat Bang Dahlan. Insyaallah sehat selalu, serumpun dua rumpun. Nanti kita bersua insyaallah. Apa di kabar Misbahuddin? Cak ganteng sama monya lah Bang ya. Mau pi sambil mantau dulu yang berikutnya, bijak berpantun.
1: Halo. Berpantun dengan santun.
0: Iya. Mainkan pantunnya. Silakan Kak Tini.
1: Banyak ya ya Bopit.
0: Ya.
1: Mengukir batu di daun jarak, lautan dermaga panjang ke pantai. Berpikir dahulu sebelum bertindak. Jauhkan prahara, jangan bertikai.
0: Iya, pikir-pikir dulu, ya enggak? Mantap. Ada lagi? Lanjut.
1: Tuanglah madu jamu dengan cawan. Dalam bernapas teruskan sejajar.
0: Siap.
1: Buanglah selalu jenuh dan bosan. Jangan bermalas, teruslah belajar.
0: Iya, semangat.
1: Merintih lutut terluka, kaki cedera. Cempedak mereka makan bersama.
0: Aduh, sedap.
1: Menyedih takut dosa, berhati mulia. Terbanyak sedekah, jangan ria.
0: Iya, setuju.
1: Sambung lagi ya Mbok.
0: Sambung Fisya. Lagi.
1: Habis kuliah kita di wisuda. Menyandang predikat gelar sarjana. Menangis berserah tiada guna. Dengan bertobat sadar segala galanya.
0: Amin.
1: Satu lagi yang mau
0: satu ya. Lagi boleh.
1: Nyuci di kali, jangan makan kelapa. Nanti disambar angin datang cuaca. Kuncinya hati, iman dan takwa. Kuncinya sabar, yakin dan percaya.
0: Siap.
1: Oke. Dulu ya Mbak Fit ya. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam. Makasih banyak Kak Tini kita nih. Ah, jalan-jalan ke pasar seru nih. Ah, apa buat beli nasi? Oh, jauhnya. Itu tadi namanya Kak Tini. Kalau enggak salah rumahnya di Jalan Sulawesi. Bukan di Sulawesi, Jalan Sulawesi juga di sini ada enggak Abang. Burung merpati terbanglah tinggi, hinggap sebentar di dahan ara. Bangkitlah kembali, ayo kuatkan hati, hidup terus berjalan walaupun lara. Iya, mau di mana gak, ya kan? Mau tak mau masih diberi kehidupan. Jalan terus, maju terus.

0: Tang mundur. Nah, sekarang ada lagi kata kesehatan, jalan mundur. Maju terus. Jalan mundur, bagus untuk kesehatan. Tapi tengok-tengok kat belakang enak. Soalnya enak ada spion. Ah, jalan maju dah biasa enak. Ada je. Biar seimbang. Enak buat abang anjur. Bisa apa pantun?
1: Pantun dengan pantun.
0: Iya, sambung lagi. Eh, dengarlah suara Bu Mok ni gantian. Enak. Oh, belum ada pantun. Enggak apa. Ada wakil di Pak Mok dah dah. Yuk, para keluarga. Lanjut. Ah, apa pantunnya? Ayo. Oh, Pak Mok. Kenapa pula menghilang ni? Geser, geser, geser. Pak Mok ni posisinya berdiri ke duduk? Kalau nak duduk, bagus sengkurap.
1: Halo, Bi.
0: Iya.
1: Hai. Seenak ikan lamanyong.
0: Oh, sedapnya.
1: Belinya di Perboyan.
0: Aduh, sedapnya.
1: Kalau kita ngeluarkan omong, yang kita bikin sakit itu, bikin perasaan.
0: Kalau gua omongan jangan buat sakit perasaan gitu.
1: Itu.
0: Satu lagi orangnya. Senjata makan tuan. Dia ngomong, dia melakukannya. Okay. Ada lagi?
1: Dah satu dia.
0: Cukup.
1: Cukup.
0: Makasih ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini sih tampak curahan hati dia. Ya Allah tolong. Assalamualaikum Mbok Pit. Waalaikumsalam. Cuba-cubalah Mbok Pit ya. Bisa gak Mbok Pit sambung-sambungkan ni. Mana gak. Mudah-mudahan bisa ya nak. Dua dayang meramu jamu. Daun ribu-ribu rasa di lidah. Ketika bayang datang bertemu, teringat seribu kenangan indah. Woi, ini sih pantun cinta ni je. Bolehlah, selingan ni nak. Kemarin Mbok Pit pantun cinta tugaskan. Sekarang nasihat pula. Iya, termasuklah Mbok Pit pantun nasihat dalam cinta ni. Benar juga, enak. Masa bercinta nak dikasih nasihat katanya. Pergi ke pasar membeli sayur. Sayur lagi murah dan ni turun dah. Air dah ada lagi asin. Adalah sikit-sikit gitu kan. Maklumlah. Pergi ke pasar mau pergi membeli sayur. Sampai di pasar hujan deras mengguyur. Alhamdulillah. Jangan mudah hati itu hancur. Karena cinta manusia sebatas umur. Hanya fana semata. Enggak dunia mau dikejar. Capek nanti. Letih sendiri. Ya Allah tolong. Kalau dapat cinta tak ada kat lain ni. Bertepuk sebelah tangan. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Cop hidup lah dah. Lanjut yuk. Berikutnya. Bijawa pantun.
2: Pantun dengan santun. Masuk
0: aja. Sagi. Wan Jafar. Sila.
2: Air jernih mengalir deras di bebatuan.
0: Aha.
2: Dengar gemerik suara hati menenangkan.
0: Iya.
2: Jangan lupakan kewajiban kita kepada Tuhan.
0: Betul.
2: Supaya hati selalu tenang dan nyaman.
0: Amin.
2: Setuju.
0: Ya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mewakili dah tu betul Tebang Jaafar. Di mana banyak duit semata pun banyaknya. Kok tak tenang hati ni. Mana nyaman makan padahal laut tu nyaman ni nak. Tidur pun tak ada nyenyak. Ada yang dipikirkan. Yang disentuh tangannya halus. Ya, siapalah tu. Sangat tersenang cemilan pilus. Baru gamuk Pit beli. Cinta tu Mbok Pit butuh perasaan tulus. Macaci agar hubungan berjalan mulus. Mulus sih mulus. Tulus sih tulus. Tapi kok gak ada pulus. Habis gini ya kan. Baiklah. Gak terasa Mbok Abang. Becuap. Udah di ujung lah gitu ya. Bonus lah boleh. Yuk dijawab pantun. Silakan. Satu lagi lah. Baik, Mbok Pit. Maksud hati mata terpejam. Terus Oh masih terpotong nih, cuma dua ya nih. Ayo coba dulu. Terakhir tampaknya nih, boleh?
1: Terakhir.
0: Ah, ya Allah borong nih. Wih, jawab pantun.
1: Pantun
0: dengan santun.
1: Ah, ini pantun tuh rumah.
0: Tuan rumah apa pesan?
1: Anak Cina merah babi. Pukupan, keladi. Dah lama kau boleh tinggal isteri. Akhirnya dia kembali.
0: Nah itulah. Aduh, amalan apa tu?
1: Apa ni?
0: Amalan apa tu?
1: Pandai
0: gak balik lagi sendiri nak.
1: Balik lagi sana.
0: Agak dijemput kan?
1: Nak jemput balik-balik orang Malaysia. Bagaimana? Ah, udah kopi deh.
0: Makasih.
1: Kata pamer salah pantun, sama apa kopi deh.
0: Sama-sama. Maaf lah batin.
1: Kita ni lidah tak tulang dong Oma.
0: Ada tulang yang cocok. Sakit.
1: Ada lo. Udah
0: ya. Sehat ya.
1: Untuk kopi, keluarga, saudara pun boleh kopi.
0: Amin, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Mok sekeluarga, ya nak. Baik Mok Abang, masuk hati Mok Fik Mok berlama-lama. Tapi apalah daya, waktu jua yang mengakhiri jumpa kita. Nak terasa ya Mok Abang ya. Barukah Mok Fik bersua dengan Mok Abang, mewakililah ya. Bagi yang sudah bergabung di via TikTok juga, tak bisa Mok Fik sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sehat badannya. Rezekinya lancar, dia nak buat abang. Segala urusan ini itu semua dipermudah. Betul tak? Manusia kan, mau itu, mau ini. Supaya tak sampai-sampai. Maha kehendak yang berkuasa lain. Kita mau ya, terusnya nak buat semula buat abang ya. Maaf Rija, makasih lope-lopenya tak putus. Walaupun ada pantun, jadilah kasih buat lope-lope. Buat semua mulai ya, Mbak Abang ya. Sehat selalu, menjadi penonton, pendengar setia di acara kita RRI Perompat Pontianak. Bela Mbak Abang, masuk hati nak pergi ke kanan, tiba-tiba ke kiri. Untuk Mbak Abang semua, hati-hati dalam perjalanan. Kalau nak nyebrang, lihat kanan, lihat kiri. Jangan asal nyelondong ya nak. Pamit ya Mbak Abang. Maaf lihat batin ya. Sampai jumpa untuk esok hari kita bersua kembali. Tetap di Bijabu Pantun, pantunnya dengan santun. Sampai jumpa, salam budaya.

0: Babang, Pemkot Pontianak memberikan kebijakan diskon 30% untuk pembayaran air ledeng bagi pelanggan Perumda Air Minum PDAM Tirta Khatulistiwa. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat terdampak kondisi krisis air bersih. Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono menyatakan bahwa potongan harga ini ditargetkan mulai berlaku pada bulan Oktober mendatang. Pemkot Pontianak Kalimantan Barat saat ini masih melakukan perhitungan detail mengenai teknis dan dampaknya terhadap anggaran. Penentuan besaran diskon telah mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasional PDAM yang memerlukan biaya besar. Adapun masa berlaku diskon 30% direncanakan tetap berjalan hingga pasokan air baku kembali normal dan tawar. Di sisi lain, Wali Kota mengimbau seluruh masyarakat bijak dan hemat dalam menggunakan air di tengah keterbatasan persediaan air baku. Adanya keluhan warga mengenai lonjakan tagihan air yang kerap terjadi akibat kebocoran pipa maupun kerusakan instalasi. Edi menekankan pentingnya peran masyarakat menjaga sarana dan prasarana PDAM. Maraknya kasus pencurian, pengerusakan meteran air menjadi perhatian serius karena berdampak pada pembengkakan biaya penggantian aset. Sekian Pontianak punya berita.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Ya, kabanan, nyaman betul dia parkir mobil depan rumah orang.
3: Aho, Bu, masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobilnya? Mana bisa kita masuk?
2: Aho, dasar tak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
4: Ibu ini. Kan ini kan jalan umum, emang salah deh kok saya parkir di situ?
3: Jalan umum sih jalan umum enggak, Bu. Tapi lihat-lihat enggak lah.
2: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
3: Biasalah Pak RT, ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Ba.
4: Ih, siapa enggak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
2: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Enggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
3: Iya, Pak RT.
2: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
4: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
2: Beli ikan sore-sore. Ancore.
5: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Selamat malam Panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basengat ke Cubata. Ayung Budaya, nianlah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz, Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basengat ke Jubata. Selamat malam pagi semuanya. Selamat batamuagi diri ke acara diri malam nian seperti biasanya. Acara siaran budaya daya kanayat melalui acara kasanah budaya KRRI Pontianak FM 94,3 MHz. Apa kabar kita semuanya? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan baik, batubuh ringan. Ahenang dingati lekoja panyinta, ahenang digago tamu reme, tamu mudah, barakat jubata nang di matampat ka subayat. Baik, pagi untuk pertemuan diri malam nian. Diri masih selalu bagesa ataupun bacurita masalah adat istiadat, budaya adat, tradisi adat. Nah, sampailah ke macam-macam alat musik tradisional nang ada ataupun nang dikenal dalam masyarakat suku Dayak. Untuk malamnya diri membahas ataupun diri cerita masalah jenis alat musik tradisional dalam masyarakat suku Dayak. Nah, kada diri cerita masalah adat istiadat ataupun budaya adat, tradisi adat. Nang kasamuanya pasti selalu berhubungan man kehidupan diri sehari-hari pastinya. Nah, lekoga kade nang namanya alat musik tradisional nang ada ka masyarakat suku Dayak nian. Karena ya masyarakat suku Dayak uga mereka nian terkenal bahwasanya mereka punya budaya. Nah, punya budaya nang istilahnya nang unik lah ataupun nang eksotis seperti ko kan. Nah, banyak jenis alat musik nang dikenal dalam masyarakat suku Dayak, alat musik tradisional nang selalu digunakan ataupun dipakai dalam berbagai macam acara ataupun upacara. Misalnya ada separati, misalnya ada alat-alat musik tergantung ke jenis acara. Misalnya kan kadek misalnya ada acara-acara nang sifatnya peresmian ataupun mungkin pengobatan atau hiburan. Nah, semuanya nian pasti kada misalnya kegiatan nang menggunakan alat musik. Nah, pastilah banyak macam alat musiknya nang digunakan dalam hal nian. Nah, jadi kada diri biasanya kan banyak nangar macam-macam musik leko kan. Nah, kadang-kadang diri nian hanya bisa nangarat alat-alat musik ko di gunaan ataupun di bunyian, tapi biasa kamanyakat nuga diri inanuan musiknya nian musik ahe leko kan, dari alat musiknya seperti yamae leko kan. Ahe lagi misalnya arti-artinya, karena setiap musik ataupun alat musik nang digunaan dalam setiap pertunjukan ku mempunyai arti masing-masing. Nah, dalam penggunaannya, nah, misalnya alat-alat musik nang diri kenal kan, adek mereka gunakan ku pasti tergantung dalam situasi nang seperti ahe ataupun acaranya ahe leko kan. Nah, nantinya mereka menggunakan ataupun mereka pasti make musiknya nang sesuai man keperluan dalam sesuatu kegiatan nang mereka lakukan. Nah, baik pagi diri, nanti lanjut lagi pembahasan diri. Aku bare dulu kita sote lagu untuk supaya kita bersemangat untuk nangarat siaran diri malam nian. Baik diri, nangarat dulu lagu.

Jadi lanjut lagi untuk alat musik. Nah, Nian ada tuma, ada ganak. Nah, Nian selalu ada di mainan ke acara-acara tertentu Nian. Nah, tuma man ganak Nian mainannya pakai cara di pangkong leko kan. Nah, jadi menurut masyarakat suku Dayak Nian, mereka sangat akrab mentuma ataupun ganak Nian. Nah, karena ya memang tuma nang mereka kenal Nian biasanya mereka gunakan dalam acara-acara, misalnya dalam ngiringi tarian daerah. Nah, seperti itu. Nah, selain koga banyak jenis alat musik tradisional nang diri kenal uga. Selain tuma tadi, nah kade tumanian termasuk alat musik nang istilahnya kade diri dengar dari bunyinya Nian berasal dari namanya dari hasil nang di pangkong tadi. Nah, Nian jadi alat musik Nian ya memang tuma Nian kadeka masyarakat suku Dayak Kanayat Nian ya merupakan alat musik tradisional. Nah, kade diri tele dari ciri-cirinya ya. Ya, Nian bentuknya tuma Nian bulat. Nah, terus kok ada lubang kat tengahnya Nian. Biasa bentuknya Nian memanjang ataupun panjang, kadang-kadang sampai 1,25 meter, like hampir 1,5 meter. Nah, jadi bentuknya Nian panjang untuk ukuran diameternya 0,15 meter. Nah, kadek untuk mainannya tadi di pangkong ataupun di tabuh pakai kokot diri Nian. Nah, Nian jadi ya bunyinya seperti kolah. Nah, jadi ya memang kadek misalnya diri mau nangar bunyi tuma Nian biasa dalam acara-acara tertentu, misalnya ada urak nanguda ninggal, nanti biasa 7 hari ada namanya kegiatan ataupun acara basuayak. Nah, basuayak Nian artinya untuk memperingati urak nangudah ninggal tadi kan. Nah, ritual adatnya Nian. Nah, di kola diri bisa nele tuma Nian di bunyian. Nah, jadi ya memang tuma Nian memang selalu dipakai dalam upacara ritual untuk biasa ngiringi tarian. Nah, kan jonggan misalnya, terus basuayak tadi, urak nang mainan tuma Nian biasanya disebut dadalang ataupun dadalan. Nah, sebenarnya tuma Nian uga fungsinya tadi selain untuk pengiring ya uga untuk supaya memadukan irama ataupun marek ketukan ke lagu. Jadi posisi kokot waktu diri mainan tuma Nian berpengaruh bunyinya ke alat musik Nian, sangat berpengaruh. Misalnya kadek misalnya posisi kokot diri ataupun telapak jari kokot diri Nian agak ke tengah misalnya, terus kok mungkin agak cembung leko diri make 4 telapak tangan Nian ataupun kokot diri Nian, ngasilan bunyi nang beda ya, tung seperti itu kan. Nah, jadi waktu posisi barada kak tapi mandatar juga beda bunyinya. Nah, jadi urak nang mainan alat musik Nian bukan sembarangan. Pastilah urak nang memang udah
nauan mainannya, leko kan mainan alat musik nian. Jadi tidak sembarangan urak bisa memainkan alat musik tumanian. Mereka harus memahami ketukan-ketukan dari permainan telapak kokot diri tadi. Karena kadek misalnya kak tangah ataupun kak tapi, kok beda nunya bunyinya. Beda halnya man agung tadi pagi semuanya kadek agung nian. Nah memang sama man gong di mainan uga caranya nian di bunyian uga man, tapi ya bunyiannya man stick ataupun stick kayu. Nah jadi memang alat musik nian ngerupaat salah satu alat musik nang selalu digunakan dalam hal-hal nang sakral. Nah agung uga bisa diri tamui hampir ke seluruh masyarakat suku Dayak, karena ya memang bunyi musik nian dipercaya masyarakat suku Dayak nian bisa untuk ngusir roh-roh jahat nangatangan roh-roh para leluhur. Nah nyai bisa seperti nian karena ya memang dari suara agung nian, bunyi agung nian untuk nyambut ke tangan roh. Jadi agung nian termasuk dalam jenis musik instrumen perkusi nang dipamuat dari logam. Jadi instrumen nian dipakai untuk nanaman instrumen parunggu man pencon kak tangahnya. Nah terus instrumennya nian pun bisa dibagi lagi jadi 8 bagian. Nah leko kan dari 8 bagian ya kua ada kakanong, kampo, kanayan, katukeng, katukong, katuku, aguk, manwayang. Nah jadi dari 8 nian alat musik bunyinya nian bisa dipakai kahe talu janis ya kua aguk, katuku, man katukeng. Nah nada nang dia selat naguk ada 5, ada sol yang paling rendah, terus katukengnya bernada mi, man katukunya bernada do. Nah jadi ratinya nada yang dihasilkan aguk nian sol mi do. Nah instrumen nian ngarupaat instrumen kolotomis atau instrumen sebagai penyekat nada nang dimainan ka setiap birama agung. Nianuga merupakan alat musik tradisional dalam masyarakat suku Dayak selain koga Kalimantan Barat pastinya. Nang memang istilahnya kok sangat multifungsi lah seperti kok kan. Jadi banyak fungsinya nian. Nah, selain koga alat musik agung nian bisa jadi mas kawin sebagai dudukan simbol semangat waktu panganten maupun untuk alat mayar dalam hukum adat nang ada ka Kalimantan Barat. Nah, jadi seperti kuah pagi semuanya bahwasanya memang agung nian sangat berguna dalam masyarakat suku Dayak. Nah, selain sebagai alat musik nang sangat multifungsi tadi kan uga iya ya sebagai bisa dijadikan untuk mas kawin tadi untuk namanya kok untuk sebagai kadek misalnya mau panganten. Nah agung nian lah sebagai tanda leko kan, karena ya mengingat ya memang selain langka uga raganya cukup mahal nian. Lagi kadek nang bentuknya sempurna ayak leko kan. Nah kadek ditele hampir nari malah udah jadi langka, karena langka mungkin udah sangat jadikan barang antik payah namunya. Makanya dijadikan untuk mas kawin tadi kadek masyarakat suku Dayak uga untuk mayar misalnya kadek ada kesalahan leko kan bisa dijadikan uga nian sebagai untuk mayar hukum adat. Nah agung nian bisa juga untuk mas kawin, bisa untuk mayar hukum adat.
Nah, jadi diri harus memahami AHS sebabnya, kemudian bisa dipergunakan ataupun bisa dipakai sebagai mas kawin ataupun sebagai hukum adat, karena memang mempunyai nilai yang luar biasa, Kadek. Agung nian dalam masyarakat suku Dayak, selain sebagai alat musik, nah alat musik tradisional tadi, walaupun kahega dari 8 pembagian jenis instrumennya tadi cuman 3 tadi nang bisa digunakan bunyinya. Nah, tadi kalau udah jelas cuman sol mido ya, sol mido. Nah, jadi 5-3-1. Seperti kola masalah musik dalam masyarakat suku Dayak tadi, tuma manggung. Jadi masih ada lagi alat musik nang lain pagi semuanya. Diri istirahat dulu lagi, diri dengar lagu biar tambah semangat malamnya.

nang udah ku bare untuk pagi semuanya. Mudah-mudahan kita ina dolo ningalat panangaran kita kak siaranian nang nangaratnya ngalalui radio ataupun mungkin ngalalui alat komunikasi saparati HP nian. Karena ampet udah nyaman nangarat siaran diri bisa lewat HP uga nian. Nah, masih ada gini anang lainnya selain tadi Tumak Man Agung nang udah diri jelaskan alat musik tradisional dalam masyarakat suku Dayak nang multifungsinya. Nah, masih ada gini ada sape nian karena pastinya kada udah cerita tentang sape nian udah na asing lagi. Nah, karena sape nian memang alat musik dalam masyarakat suku Dayak uga nang luar biasa. Jadi ampet nari saya pun udah bisa memainkan alat musik sape nian. Nah, sape nian dalam masyarakat suku Dayak nian alat musik tradisional nang dimainan saparati itar nian. Jadi dalam masyarakat suku Dayak khususnya daerah Kalimantan nian kak daerah perhuluan Kapuas Sulu nah, nian masyarakat suku Dayak di Naun mereka sangat terkenal mansapenya. Nah, selain memang zaman dahoya dipamuat dari kayu, daerah Naun nang sangat memperkenalkan alat musik nian. Nah, terus juga mereka sangat selain juga mereka bisa memuatnya, bahkan mereka sangat lihai juga untuk memainkannya. Nah, nian kade sape. Jadi ya luar biasa kada diri cerita tentang sape saparati yahe mereka memuatnya sampai dah mereka belajar menjadikan untuk seperti alat musik nang sampai ampet nari tetap membudaya dalam setiap acara kegiatan bahkan diperlombakan cara memainkan sape bunyi-bunyinya alat musiknya kan model-model sape nah, dari yahe dipamuatnya karena selain dipamuat dari jenis kayu nang keras seperti kayu buliat nah bisa juga dari kayu-kayu nang lain tapi harus kayu nang istilahnya kok nang kuat nang bermutu nah nian untuk sape nah terus ada lagi soleng nah terus ada namanya kok macam-macam lah. Selain solengnya dipamuat dari buluh. Nah, jadi solengnya pun ada soleng manyamas namanya, ada soleng sabak. Tidak semua orang bisa enggak memuat solengnya. Akhir lagi mainannya kan harus panen ya. Jadi ada urak-urak memang kadek mereka memang udah hobinya kak bagian alat musik-musik nian. Nah, lagi soleng kan pastilah mereka bisa untuk memuatnya atau memainkannya. Nah, terus masih banyak ada genggong, ada antoneng, sintetek aji. Nah, nian alat musiknya. Kadek genggong nian disiup dari siupannya nian ada dua jenis, ada genggong nang dari palapaano, ada uga man dan norek nang dipamuat dari timaga. Kade antoneng nian saparati itar tapi dari buluh anyang. Kade sintetek aji nian jenis musiknya dipukul dari batak baliuk. Man mangkok putih selain alat musik terus gua dalam masyarakat suku Dayak uga ada irama musiknya dalam tradisi musik masyarakat suku Dayak. Nah, jadi selain diri nganal alat musiknya, bunyi-bunyi musiknya tadi kan. Nah, nian ada juga irama musik, musik tradisional dalam masyarakat suku Dayak. Banyak jenisnya. Ada irama musik bagu, musik jubata.

juga irama musik Panyinggon, ada irama musik Ngaranto, ada irama musik si Panjang Kuku. Jadi memang dalam masyarakat suku Dayak Nian, mereka tidak cuma mengenal namanya ko jenis-jenis alat musik, bahkan irama musiknya pun mereka nauan, bahkan mereka memahami tadi kan dari irama musik tradisi tadi, karena tergantung dari permainannya tadi kan. Nah, misalnya irama musik Bagu ya kan, mereka memuatnya dari mereka kuah nang penciptanya nih namanya Abak Nyawat. Nah, mereka memuatnya nih, mereka terinspirasi dari bunyi-bunyi ai. Nah, bayangkan, jadi iramanya bisa dibagi 7. Ya, ko Bagu Samboko Lajak, Samboko Batimang, Samboko Bagantung, Samboko Tapak, Taredek Man Maranse. Nah, nian. Nian untuk irama musik Bagu, kadek jubatan nian ne ape mantohari. Nah, jadi zaman koa diyakini yenian merupakan ilham nang secara langsung dipelajari dari jubata. Jadi irama musik jubatanian ada bagiannya lagi, ada jubata lajak. Nah, jubata lajaknya jubata manta atau jubata masak, ada jubata bagael. Nah, ada juga jubata pate mangkok. Nah, seperti koa. Terus berikutnya ada totok. Nah, kadek totok nian berasal dari Samine na janyahang tetek. Dipelajarilah dari Kamang Mantek. Nah, jenis dari irama nian ada totok maniama, totok palanteat,

nek saruna na ujat jantu. Nah nian dari nek nyala nang nukung pajaji. Jadi musik nian dibagi-agi, ada bawang lajang, ada bawang samoko, bawang nyangkodo, bawang joranggan, bawang kadendeng, bawang pulo, nah, man bawang baramut. Nah kade musik dendo nian dari nek enok. Nah nian nang malajarinya dari sinede pamalian pujut. Dibagi-agi ada dendo 1, 2, man dendo 3. Kade panyinggon nian dari nek rendeng nang namu pengetahuan dari si jore pamalian mawik. Nang dari panyinggon kandoleng gandali mandenayu. Nah terus irama musik si panyak kuku nian dipelajari nek tumas dari oreara pamalian buntianak man ada talu jenis si panyak kuku mandara enek si gurinti. Nah kada irama musik ngaranto nian dari dayak dadompa. Nang malajarinya nian dari bangkire paliamat subayat niramanya jadi singkaluma, ada patabak, ngurek mati, guruh ari, anyut-anyut titi, sawa, gora-gora, jajak, nyangko, nek nange, titi bajoa, batang singgunang, tingkang kok sama barime, rumah nek jule, rangkat tabu, sare andang, soka-soke, ranto padang, rindu, rindu ati, buruk bapuput, mandanak liok. Nanya nang paling banyak nian, jadi unsur untuk semuanya nian dari musik nian memang bisa membentuk suatu harmonisasi dalam sebuah upacara, sehingga unsur-unsur nian tadi tetap mereka saling berhubungan, saling berkaitan satu meneng lainnya, mendukung mereka dalam mareat arti dalam kehidupan masyarakat suku Dayak. Nah, jadi dari semua irama musik nang ada nian, irama musik ngaranto nian nang paling banyak nian. Nah, jadi diri selaku masyarakat suku Dayak, diri harus memang nauan bahwasanya selain alat musik tradisional

namanya kok menciptakannya kok bukan sembarang tiba-tiba tercipta, karena mereka nian terinspirasi dari sesuatu bunyi misalnya ataupun hayalan ataupun nahenang mereka tele. Nah, jadi terciptalah musik nian. Nah, irama musik nian. Jadi mereka membuatnya. Urang nang bisa mainkan pun inak sembarang. Pasti mereka juga harus memahami terlebih dulu. Mereka harus nauan dulu arti dari semua irama musik nang udah ada nih, nang udah tercipta. Mereka mainan ya sesuai man tupoksinya lah, seperti kau kan harus dimai meletakkannya. Misalnya irama musik bawak, nah misalnya irama musik panyinggon ataupun irama musik ngaranto, irama musik si panjang kuku, manang lain-lainnya tadi, pastilah udah punya tempat masing-masing. Nah, bagi semuanya, jadi memang diri selaku masyarakat adat, masyarakat suku Dayak, diri harus nungan, harus memahami bahwasanya diri punya alat musik, uga irama musik nang selalu beriringan bersatu, tetap diri gunakan dan tetap diri budayakan sampailah hampir nari. Jadi diri bisa nilai setiap ada kegiatan yang muncullah musik-musik kan. Nah, jadi semua musik-musiknya terinspirasi tadi diri bisa. Tapi nak mudah sih diri menghafal misalnya oh nian bunyinya seperti irama musik nian. Diri tele aja kegiatannya misalnya. Kadang misalnya upacaranya peresmian ataupun mungkin hiburan. Nah, pasti yang menggunakan alat musiknya nian, irama musiknya seperti nian bunyinya. Beda halnya misalnya kadang orang barobat ataupun mungkin ada kegiatan-kegiatan ritual-ritual adat yang lain. Nah, pasti beda diri tele cara penggunaan dari alat musiknya. Nah, jadi supaya diri bisa nuan ya diri harus tetap ame diri supe untuk bertanya tentang alat musik, terus juga kadai bisa belajar lego kan, diri mempelajari, diri memperkenalkan bahwasanya memang ada alat-alat musik nang seperti nian, lego irama-iramanya juga ada bunyinya nang seperti nian. Nah, seperti kolah kira-kiranya ya. Baik, salah ataupun batolnya henang kucapat nian untuk pagi semuanya, jadi aku mohon maaf kadai ada nang salahnya ya. Kadai misalnya ada nang mau tetap bersering tentang henang udah aku sampai malam nian ya, silahkanlah diri sama-sama belajar nian tentang budaya, tentang tradisi nian, tentang musik-musik dalam kehidupan diri sehari-hari selaku masyarakat adat ya, masyarakat suku Dayak nian. Baik pagi semuanya, ame lupa kita selalu nangaran siaran diri setiap hari Kamis Kak Pro 4 RRI Pontianak FM 94,3 MHz ya, setiap jam 8 malam ya Kak Pro 4 RRI. Jadi kita bisa muka lewat HP kita nah nian kan, lewat RRI digital. Nah, bisa kita tele di kuang, kita gagui Pro 4 di sate langsung keluar bunyinya. Nah, jadi ame uga lupa tetap selalu selain acara siaran diri uga ada acara-acara nang lain uga nang bisa kita dangarat dalam acara siaran budaya Kak Pro 4 RRI Pontianak. Baik pagi semuanya, sanape aku bapisa barara kadapan kita malam nian. Masih ada satu lagu untuk aku ngibur kita malam nian yang mau diputar Ayu Edo Herdian ya, nang setia nian untuk mutar lagu untuk pagi semuanya. Baik, akhirnya dari studio kami nang bertugas nian ngucapat untuk kita semuanya. Salam budaya, selamat malam. Adil Katalino, Bacura Minika Saruga, Basengat Kajubata.

Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkat dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bissawab.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bi fadlihi wa khadhala man syaa'a min khalqihi bi masyiatihi wa 'adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syabiha wa la mithla wa la niddala wa la hadda wa la jissata wa la adha'ala. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'un bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil azim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna aljannah illa man aba qila wa may yaba ya rasulullah, wa man ata'ani dakhala aljannah wa man asani faqad aba. Jamaah hikmah pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa mampu memanjatkan segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha segala-galanya, zat yang maha menjaga kita, zat yang mana hanya ialah yang dapat mengistiqomahkan kita untuk selalu tetap ada di jalannya. Dan selawat salam mudah-mudahan senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua umatnya yang lemah ini, yang dhaif ini, yang penuh dengan salah, khilaf dan juga dosa, mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah hikmah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketentuan akan diijabahnya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya ibadah itu dapat kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablik, la in asyta la yahbathanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang maknanya sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada golongan nabi sebelummu, sungguh jika engkau menduakan Allah, niscaya akan jatuhlah amalmu, akan sia-sialah amalmu, dan tentulah engkau masuk ke dalam golongan yang rugi. Maka konsep keikhlasan ini kita tidak akan menjalani sebuah jalan kesesatan, yang tentu jalan itu sama sekali tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi hamba Allah yang sombong, sebab sombong hanyalah sifatnya syaitan, hanya layak dimiliki oleh syaitan laknatullah alaih. Hamba Allah yang memiliki sikap ikhlas itu bagaikan hamba Allah yang sedang menyucikan hatinya, membasuh hatinya akan hal-hal yang tentu tidak baik. Maka kalau hati ini sudah menjadi ikhlas, hati ini sudah menjadi suci, maka tentu yang hanya ada dalam hati kita adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keikhlasan. Keikhlasan inilah yang menyebabkan amalan kita menjadi nikmat di saat kita laksanakan. Ibadah kita menjadi kuat di saat kita laksanakan. Dan segala mujahadah-mujahadah selama kita hidup di dunia ini tentu kita jalani dengan mudah, dengan enteng. Maka sebaliknya, amalan yang kita lakukan dengan sikap riya, sikap ingin dipuji, maka hal itu dapat menyebabkan amalan itu tidak nikmat. Pelakunya akan mudah untuk
mengalami sebuah kekecewaan disebabkan tidak adanya sebuah pujian. Tapi tentu banyak hamba-hamba Allah, ya kita semua ini, ketika ibadah tidak dilandasi dengan sikap ikhlas, tulus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sikap sombong untuk mendapatkan pujian, maka hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam sabdanya, ikhlaslah kalian dalam agama, cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain beliau juga telah sabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Hikmah Pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i sempat menyampaikan nasihat kepada temannya Abu Musa. Wahai Abu Musa, jika engkau melakukan ijtihad dengan sungguh-sungguh untuk membuat semua makhluk di muka bumi ini, khususnya manusia, itu ridha, senang, suka untuk memujimu, maka itu tidaklah akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu hanya semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Hikmah Pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan lain Ibnu Qayyim juga mengatakan, jika ilmu itu manfaat tanpa adanya sebuah amal, maka tidak mungkin Allah itu mencela pendeta ahli kitab. Jika ilmu itu manfaat tanpa keikhlasan, maka tentu tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela hamba-hambanya yang memiliki sifat munafik. Lalu bagaimana kaifiat kita di dalam ibadah kepada Allah untuk mendapatkan sikap ikhlas? Tentu salah satunya adalah dengan kaifiat mengosongkan pikiran kita di saat kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah bahwa apa yang kita lakukan ketika kita ibadah kepadanya hanya semata-mata untuk menunjukkan bakti, ketundukan kita, kepatuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sikap sombong di dalamnya, tidak ada sikap ingin minta dipuji kepada makhluk Allah yang lainnya, khususnya sesama manusia. Maka insya Allah sikap ikhlas ini akan semakin tancap di dalam hati kita, akan semakin menghujam dalam hati kita, akan muncul sebuah keyakinan dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini hanya semata-mata untuk kita juga, dan hanya semata-mata kita tujukan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak salah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sejatinya Allah tidak ingin diduakan, dan memang hukumnya tidak boleh untuk menduakan Allah. Dan menduakan Allah itu jelas adalah salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat hamba sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya Dr. Ferianto MPDI, salah satu pendidik di MTSN 1 Kota Pontianak, meminta maaf kepada Jamaah Hikmah Pagi sekalian dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa istiqomahkan kita, sebab keistiqomahan inilah menjadi salah satu indikasi diijabahnya semua amalan kebaikan yang telah kita lakukan, yang kemudian menunjukkan salah satu indikasi tingkat keikhlasan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kita lakukan dengan istiqomah itu sangat amatlah penting. Sebab Rasulullah SAW sabdakan, "Ahabbul a'malillahi ta'ala adwamuha wa in qalla."
Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan dengan istiqomah, wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Gampang-gampang gak Parit nih?
2: Apa dia yang gua ribotkan nih?
1: Kau lihatlah nih John, Parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
1: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam Parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
2: Iya gawak ya, Parit kita nih dah kotor.
1: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Itu dia.
6: Cincah Rasila.
7: Mau beli panci ke Pontianak.
6: Terus?
7: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
8: Makan kelepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
6: Cantik, sedap.
8: Kita berpantun, membuat hiburan, salah dan silap, minta dimaaf.
6: Betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
11: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ada tebang tuh. Kita berladang itu kita tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering baru dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada wang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasanya kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus tak buat padi. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tu di ni tu di, apa? Dibawa akan topal. Ditaruh atas tinggi-tinggi gini. Bawa dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngandah diam. Dok kali kau je. Kalau hari panas pakai tugas kalian mah. Sudah racun tu langsung ugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Jadi kita beralih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, Lalu untuk mulai gantai ini, nandonya mai, itu. Banding pakai Honda. Honda mampu kita jalan, itu ayo dukung tadi. Dukung tadi itu. Umpama dia itu, tetap maka kemanyan. Kalau ngambil padi itu, ada minyak baunya. Itu dia. Ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Ada ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.
3: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih